0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengangang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumuwewe tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada Ase.
6: Ye, yeah, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le.
6: Bek putu asa dahsyah dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase. Lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kuaji. Ase Ron ni salah urung terpis. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
7: Pak teman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang kepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, kilo rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
3: Panen alung dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
4: Kupi pilihan?

0: Yan po, way gata. Yan ke kupi pilihan yan, hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atu meja. Eh, dekate. Tu takri harang tabi kelong.
1: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah gat kupi, jino.
0: Yan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Gat kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
1: Bit habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo ka mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
0: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kita kura piron kak bungsu. Yang mungkin ni berapa ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pemuwewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi tengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pateman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang gepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu afi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi, Get kopinya, get harganya.

0: hidupmu.
1: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
2: Eh kakak,
3: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
3: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
3: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, apalagi kak?
3: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
3: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya gimana?
3: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
3: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
4: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
5: Nyan habuy, naku pete pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabui, mengat tanya.
6: Punya mai, patah dah aku punya.
5: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
6: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, Jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
4: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak gura api roh ni kak Bungzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jid ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, nijak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Groupnya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor nainan. Lagi 40.

0: Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaallah nainan.
1: Cuman nak supir buat drone?
0: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang Mbak CV Amin Family Group.
3: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
4: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
5: Boh panen ai rokwan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengut long.
4: Ye tung ku aji. Baru nyangka kali numpat tangat te. Jadi ko thua mentang.
5: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pu dep ki pangen daripada ase.
4: Ye ko bita hanalipi tung ku aji. Pu kali nung terpi ase aji.
5: Hana e long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Kebruk-bruk kedih mentang. Najin manfaat.
4: Nyan sang. Salah urung terpih Ron ku aji.
5: Hana long terpih le, bah menai gede. Ka puto asa tu, ho yang tame hanapa.
4: Be puto asa, dasya te deng ku aji. Cine yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
5: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadoh lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyan lom.
4: Nyan kenyan ku aji. Asero ne talah urun terpis. Maka aji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
5: Patu mana alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
4: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
5: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik sadar maupun tanpa disadari. Dan tahukah kamu, jika pada hakikatnya sebuah permasalahan yang dihadirkan Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa tersebut. Sekecil apapun masalah yang diturunkan, pastilah itu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang Muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.
6: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: lama-lama.
1: Hey.
0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do kupinyo.
3: Panena long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Yang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Yan ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh dekate tu tak krih harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena engkau tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawamu ke surga. Imam Hasan Al-Basri.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hoax Mawe. Inilah Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Pesona Citra dan Dud untuk edisi siar Minggu 9 Agustus 2026 rekan sebaya. Tentunya rekan sebaya akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih dalam durasi 2 jam, tepatnya sampai dengan jam 12 siang nantinya. Dan di program ini saya akan membacakan berita-berita yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya dan lagu dangdut yang akan menemani Anda sampai dengan jam 12 siang nantinya rekan sebaya. Rekan sebaya, sebuah lagu yang sudah awali perjumpaan kita yang dibawakan olehnya Mekki Diaz dengan judul Pusara Cinta. Semoga lagu ini bisa menemani Anda rekan sebaya dalam beraktivitas di hari ini rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat pagi yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita yang pertama rekan sebaya yang kali ini saya kutip dari serambinews.com rekan sebaya tentunya untuk Anda. Haji Umar desak Polres Aceh Tamiang proses kasus dugaan kekerasan seksual anak. Dikutip dari serambinews.com dari Aceh Tamiang diberitakan, anggota Komite 1 DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau akrab disapa Haji Uma, meminta Polres Aceh Tamiang segera memproses kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS terhadap seorang anak di Kecamatan Suruwai, Kecamatan Kabupaten Aceh Tamiang. Permintaan tersebut disampaikan Haji Uma setelah menerima laporan masyarakat terkait kasus yang menimpa seorang anak piatu berinisial A 13 tahun di Kecamatan Suruwai yang berasal dari keluarga kurang mampu. Haji Uma juga menambahkan jika kasus ini telah melalui proses perdamaian antara pihak pelaku dan pihak keluarga korban. Namun menurutnya kasus ini tetap harus melalui proses peradilan sebagaimana ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Ketentuan perundang-undangan yang dimaksud menegaskan bahwasanya tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyesuaian di luar proses peradilan kecuali terhadap pelaku anak sebagai diatur dalam undang-undang. Lebih lanjut Haji Uma juga menegaskan bahwasanya pasal 76D Undang-Undang 34 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Jo pasal 6 ayat 1, Jo pasal 7 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, menegaskan persetubuhan terhadap anak dan pelecehan seksual secara fisik terhadap anak bukanlah delik aduan tetapi delik biasa. Haji Uma juga mempertanyakan informasi yang diterimanya bahwa pihak Polsek Suruwai dan Polres Aceh Tamiang meminta adanya surat pembatalan perdamaian antara pihak korban dan pelaku yang ditandatangani Datuk Penghulu atau Kepala Desa agar kasus ini bisa diproses. Berdasarkan informasi yang diterima Haji Uma, kasus ini sebelumnya telah diselesaikan melalui perdamaian antara wali korban dengan pelaku melalui surat perdamaian yang ditandatangani pada 31 Juli 2026. Namun, keluarga dari pihak ibu korban tidak menerima dan kemudian membuat laporan polisi. Namun, diminta surat pembatalan perdamaian yang hingga kini tidak ditandatangani oleh Datuk Penghulu. Korban sebagai informasi berdasarkan keterangan daripada Haji Uma yang dilaporkan oleh masyarakat, kasus ini terjadi pertama kali pada saat korban duduk di kelas 5 SD dan kembali terjadi pada kelas 6 SD.
Rekan sebaya berita darinya serambinews.com yang memberitakan bahwasanya Haji Umar Desak Polres Aceh Tamiang proses kasus dugaan kekerasan seksual anak rekan sebaya yang disampaikan oleh anggota Komite 1 DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa dengan Haji Umar, yang meminta Polres Aceh Tamiang segera memproses kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS rekan sebaya terhadap seorang anak di Kecamatan Suruwei, Kecamatan Aceh Tamiang, yang anak tersebut merupakan seorang anak piatu berinisial A, 13 tahun di Kecamatan Suruwe yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Haji Umar rekan sebaya, korban kasus tersebut terjadi rekan sebaya pertama kali pada saat korban duduk di kelas 5 SD atau sekolah dasar, dan kembali terjadi pada saat kelas 6 SD rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, setiap kekerasan seksual tidak bisa kita benarkan, dan tentu kita juga sebagai masyarakat perlu menjaga keluarga, orang-orang terdekat kita, tetangga kita ya, agar terhindar daripada kekerasan yang serupa yang terjadi kepada si A ini rekan sebaya. Dan juga kita juga perlu saling mengingatkan dan juga saling menjaga rekan sebaya terhadap keluarga, kerabat, tetangga, dan orang-orang di sekitar kita rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini juga rekan sebaya sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya dua lagu. Yang pertama lagu darinya Reza Sugiarto dengan judul Sedih, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Faulida dengan judul Bersinar Dalam Jiwa. Yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya, dan untuk Anda tentunya selamat mendengarkan. Tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Eh, kak.
1: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh, enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro, plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah, mantap. Eh, apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama

0: sekarang.
1: Oh gitu.
0: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudia Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habuy. Naku pete pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilo rasa.
3: Bakal nabuy, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
3: Panena long do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atuh meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
7: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

94,4 FM Anda masih di program Acara Pesona Citra dan Duk Rekan Sebaya, tentunya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Rekan Sebaya, Rekan Sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya. Rekan Sebaya, yang kali ini saya kutip dari AJNN. Rekan Sebaya, Kemenhub siapkan strategi baru bongkar jaringan kejahatan kehutanan. Dikutip dari AJNN.net dari Jakarta, diberitakan Kementerian Kehutanan atau Kemenhub mendorong perubahan paradigma dalam penanganan hukum terhadap kejahatan kehutanan dan perdagangan ilegal tumbuhan serta satwa liar atau TSL. Pendekatan hukum terpadu atau multidor dinilai penting untuk menghadapi pola kejahatan yang semakin terorganisir dan kompleks. Direktur Jenderal Penegakan Hukum atau Gakum Kemenhub, Dewi Junwanto Nugroho, mengatakan penanganan kejahatan kehutanan tidak bisa lagi hanya mengandalkan satu instrumen hukum. Menurut dia, berbagai perangkat hukum perlu digunakan secara optimal, mulai daripada tindak pidana korupsi, perpajakan, dan perbiayaan hingga sektor jasa keuangan, yang disampaikan olehnya Junwanto dalam keterangan di Jakarta pada Minggu 9 Agustus 2026. Ia menilai pendekatan tersebut dapat memperkuat ruang penegakan hukum sekaligus meningkatkan daya ungkit aparat untuk membongkar jaringan kejahatan yang semakin luas. Untuk memperkuat strategi tersebut, Jenderal Gakum Kemenhub bersama dengan program Low Effort Command and sustainable fiber ecosystem dan biometri silicon tone multi sector engagement atau level rake menggelar multi sectoral holder meeting dan dengan perangkat hukum terpadu kehutanan dan tumbuhan dan satwa liar. Pertemuan yang berlangsung pada 7 hingga 8 Agustus 2026 di Bogor, Jawa Barat, itu menjadi forum untuk merumuskan strategi penanganan tindak pidana perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal secara lintas sektor. Junwanto juga mengatakan bahwasanya penegakan hukum di depan harus semakin mengandalkan pembuktian berbasis sains sekaligus menyasar keuntungan ekonomi yang menjadi pendorong utama kejahatan. Ia juga menegaskan bahwasanya keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari banyaknya pelaku yang berhasil dipidana. Lebih jauh, negara harus mampu membangun pembuktian yang presisi dan berbasis ilmiah serta memutuskan intensif ekonomi yang menguatkan kejahatan terus berulang. Forum tersebut juga kemudian merumuskan 4 agenda strategi, yakni penguatan kelembagaan, penyusunan standar operasional prosedural atau SOP, integrasi dan juga penguatan substansi regulasi serta peningkatan kapasitas sejumlah sumber daya. Pertemuan itu turut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan penegak hukum, di antaranya ada Direktur D. Jampikdum, Kejaksaan Agung RI Dewi Agus Rizvianto.

Rekan semuanya dimanapun Anda berada, berita darinya AJNN yang memberitakan bahwasanya Kemenhub siapkan strategi baru untuk bongkar kejahatan akan perdagangan atau kejahatan kehutanan. Di antaranya ada perdagangan ilegal pertumbuhan serta satwa liar, rekan sebaya, yang marak terjadi di Indonesia tentunya, rekan sebaya. Dan di antaranya strategi yang digunakan olehnya Kemenhub yang dirumuskan dalam pertemuan yang berlangsung dari tanggal 7 hingga 8 Agustus 2026 di Bogor, Jawa Barat, rekan sebaya. Itu menjadi forum yang merumuskan strategi penanganan tindak pidana perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal secara lintas sektor, rekan sebaya. Yang dirumuskan yang pertama yaitu penguatan kelembagaan dan juga penyusunan standar operasional prosedur atau SOP terintegrasi, dan juga penguatan substansi regulasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Mudah-mudahan rekan sebaya, strategi tersebut bisa diimplementasikan atau bisa diwujudkan lebih baik. Dan juga tidak lupa, kita mudah-mudahan dengan adanya strategi tersebut, segala sesuatu kejahatan yang terjadi di hutan, baik itu di hutan Aceh maupun di hutan-hutan yang ada di Indonesia umumnya, rekan sebaya, mudah-mudahan segala kejahatan tersebut bisa diberantas secara masif dan juga secara besar-besaran, rekan sebaya. Bukan hanya cuma sekedar pembahasan strategi di dalam forum saja. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini juga rekan sebaya sudah saya siapkan untuk Anda, rekan sebaya, dua lagu. Yang pertama lagu darinya Lesti dengan judul Tirani, dan juga dilanjutkan dengan lagu darinya Roma Irama dengan judul Kulali. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu ngam becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang.

0: Kini user pis baawak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi hati, lagenyan hati gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
2: Yang kenyan ku aji, asero ni talah urun serpi. Maka aji, ni servis bak New HVAC.
0: Dan bak New HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya, itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis Riwayat Tirmizi.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio JTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Pesona Citra dan Dur Rekan Sebaya, tentunya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Baik Rekan Sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya Rekan Sebaya yang kali ini saya kutip dari antaranews.com Rekan Sebaya. Wabah flu burung H5N1 di Australia tembus 200 kasus. Dikutip dari antaranews.com dari Sydney diberitakan, Departemen Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Department of Agricultural Fish of Ferocity Australia mengatakan dalam sebuah pembaruan bahwa per Sabtu tercatat 203 kasus yang dikonfirmasi atau diduga positif terinfeksi galur H5N1 di Australia. Jumlah kasus terkonfirmasi di Australia melonjak sebesar 290% sejak awal Agustus ini. Dari 52 kasus yang tercatat pada akhir Juli, dari total kasus tersebut, 147 diantaranya terdeteksi di Australia Selatan atau South Australia, termasuk 28 kasus baru yang dikonfirmasi pada Sabtu. DAFF menyebutkan seluruh 28 kasus baru di South Australia ditemukan pada burung liar laut yang terdapat di Victoria yang menempati posisi kedua dengan jumlah kasus terbanyak di antara negara bagian Australia, yaitu sebanyak 43 termasuk 36 burung yang dikonfirmasi pada Kamis 6 Agustus 2026 dan pada Jumat 7 Agustus 2026 setelah ditemukan di sejumlah barat negara di sebelah barat bagian negara tersebut di dekat perbatasan dengan South Australia. Pemerintah Victoria pada Jumat mengumumkan bahwa para peternak unggas di sepanjang pesisir selatan negara bagian tersebut termasuk di Melbourne yang memelihara sekitaran 50 ekor unggas diwajibkan untuk mengandangkan unggas selama 14 hari sebagai tahap awal. Menteri Pertanian Victoria Michael Settle mengatakan bahwasanya pemerintah berharap langkah pencegahan tersebut akan mencegah penyebaran galur H5N1. Rekan sebuah berita darinya antaranews.com yang memberitakan bahwasanya wabah flu burung atau H5N1 di Australia tembus 200 kasus rekan sebaya. Yang disampaikan oleh Departemen Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Department of Agricultural Fish of Ferocity Australia yang menyatakan bahwasanya dalam sebuah pembaharuan bahwa pada Sabtu tercatat 230 kasus yang dikonfirmasi atau diduga positif terinfeksi galur H5N1 di Australia rekan sebaya. Jumlah kasus terkonfirmasi di Australia melonjak sebesar 290% sejak awal Agustus tersebut rekan sebaya. Dari 52 kasus yang tercatat pada akhir Juli kemarin rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya mudah-mudahan penyakit flu burung tersebut rekan sebaya tidak menyebar ke negara kita ya, yang tentunya sangat berbahaya baik itu kepada hewan maupun kepada manusia itu sendiri rekan sebaya. Dan juga untuk Anda rekan sebaya mungkin bisa mulai dibersihkan apabila Anda mempunyai unggas di rumah ya, bisa dibersihkan agar tidak ada yang terindikasi terinfeksi akan flu burung rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, dengan berita ini mudah-mudahan menjadi informasi awal bagi kita untuk bersiap siaga dan juga kita sebagai masyarakat juga perlu mengkondisikan segala unggas kita yang ada di rumah perlu kita kandangkan agar menjaga
unggas kita tidak terpapar akan H5N1 tersebut rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya. Dua lagu, yang pertama lagu dari Mansur S dengan judul Cinta Bukan Daun Keladi, dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan juga untuk Anda rekan sebaya dari Mala Agata dengan judul Rela Demi Cinta. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan, tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen alung dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atas meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Barang siapa datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.
7: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Radio JTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Pesona Citra dan Dud ya, untuk edisi siar Minggu 9 Agustus 2026 rekan sebaya. Baik ya rekan sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya yang kali ini saya kutip dari AJNN rekan sebaya untuk Anda. Sejumlah elemen masyarakat di Banda Aceh dorong penguatan regulasi isu LGBT. Dikutip dari AJNN.net dari Banda Aceh diberitakan, sejumlah organisasi masyarakat, mahasiswa, komunitas menggelar forum diskusi di kawasan Carefree Day atau CFD Banda Aceh pada Minggu 9 Agustus 2026. Forum tersebut mengangkat isu LGBT dan mendorong pemerintah memperkuat kebijakan yang dinilai berkaitan dengan persoalan tersebut. Koordinator lapangan kegiatan Muhammad Ashofi mengatakan forum diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat, di antaranya ada mahasiswa, himpunan mahasiswa, Teduh Community, PIIC, Peace Granulation, Akrab, organisasi siswa atau OSIS, serta sejumlah komunitas lainnya. Yang disampaikan oleh Sofi pada Minggu 29 Agustus 2026. Ia juga mengatakan bahwasanya panitia sebelumnya juga telah mengundang pihak yang memiliki pandangan berbeda untuk mengikuti diskusi tersebut, namun pihak tersebut tidak hadir sehingga forum akhirnya berlangsung dengan penyampaian pandangan dari sekelompok penyelenggara. Menurut Asofi, pihaknya berharap isu yang disampaikan dalam forum tersebut mendapatkan perhatian publik dan pemerintah, khususnya pemerintah Aceh. Sementara itu, aktivitas pendidikan Aceh aktivis pendidikan Aceh Randi menilai pemerintah perlu mengambil langkah yang konkret dalam merespon isu tersebut. Ia juga mendorong adanya aturan turunan yang lebih rinci setelah pembentukan tim khusus yang independen. Randi juga menyoroti perlunya perhatian terhadap perlindungan anak dan lingkungan pendidikan. Ia menyebutkan anak-anak yang dititipkan orang tua ke dayah, TPA maupun boarding school harus mendapatkan lingkungan pendidikan yang aman, terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan maupun penyimpangan yang merugikan mereka. Dalam pernyataan, Randi juga mengaitkan isu tersebut dengan sejumlah regulasi termasuk Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 dan Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Ia berpendapat regulasi yang ada saat ini perlu dikaji terlebih dahulu, khususnya untuk melihat apakah diperlukan kajian kebijakan yang lebih spesifik mengenai aspek pencegahan dan perlindungan. Randy juga menyampaikan bahwasanya pandangannya mengenai kebijakan pemerintah pusat yang menurutnya berkaitan dengan isu tersebut. Ia meminta pemerintah daerah dan aparat terkait memperhatikan kebijakan nasional dalam menyusun langkah penanganan di daerah. Forum tersebut pada akhirnya memiliki menjadi ruang bagi kelompok yang hadir untuk menyampaikan aspirasi dan pandangan mereka terkait isu LGBT. Para peserta mendorong pemerintah melakukan kajian regulasi serta mengambil langkah kebijakan yang dinilai sesuai dengan kondisi sosial.

Ya, rekan sebuah berita darinya AJNN yang memberitakan bahwasanya sejumlah elemen masyarakat di Banda Aceh mendorong penguatan regulasi isu LGBT, rekan sebaya, yang tentunya marak diperbincangkan di media sosial di beberapa hari terakhir, rekan sebaya. Bukan beberapa hari terakhir tetapi juga beberapa bulan terakhir, rekan sebaya, baik itu di media sosial masyarakat Aceh maupun di masyarakat nasional, rekan sebaya. Dan pada kesempatan tersebut juga, rekan sebaya, sejumlah organisasi masyarakat, mahasiswa, komunitas menggelar forum diskusi di kawasan Car Free Day atau CFD di Banda Aceh pada Minggu 9 Agustus 2026, rekan sebaya. Forum tersebut mengangkat isu LGBT ya, dan juga mendorong pemerintah memperkuat kebijakan yang dinilai berkaitan dengan persoalan tersebut. Selain itu juga, rekan sebaya, yang di Muhammad Ashofi juga mengatakan bahwasanya forum tersebut diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat, di antaranya ada himpunan mahasiswa, Teduh Komunitas, PIIC, Past Generation, Akrab, OSIS atau organisasi siswa, serta sejumlah komunitas lainnya, rekan sebaya. Dan mudah-mudahan, rekan sebaya, dengan adanya diskusi tersebut kita juga bisa mengarahkan atau juga bisa menunjukkan hal yang benar kepada generasi muda agar tidak terjerumus kepada penyimpangan seksual tersebut, rekan sebaya. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala penyimpangan tersebut, rekan sebaya, dan mudah-mudahan tidak ada di Serambi Mekah kita ini, rekan sebaya. Dan tentunya, rekan sebaya, ini juga perlu pengawasan baik itu dari keluarga maupun daripada kerabat-kerabat terdekat, tentunya, rekan sebaya. Dan kali ini, rekan sebaya, juga sudah saya siapkan untuk Anda, rekan sebaya, dua lagu. Yang pertama lagu darinya Evi Tamala dengan judul Selamat Ulang Tahun, dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda, rekan sebaya, darinya Mohsin Al-Atas dengan judul lagu Anggur Merah. Dan untuk Anda, rekan sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Menyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang tajin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung mahkamah syariat.
1: Beredat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau, nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu servis bak awak, New Hafi AC. New Hafi AC, dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewat nyalom.
6: Yang kenyan Kwaji, Asero ne talah urun servis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC nime berijang.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah.
8: Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

94,4 FM. Anda masih di program acara Pesona Citra dan rekan sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya rekan sebaya yang masih saya kutip dari AJNN rekan sebaya. Tinjau proyek sekolah rakyat, Bupati Aceh Barat sampaikan harus kerja siang malam. Dikutip dari AJNN.net dari Aceh Barat diberitakan, Bupati Aceh Barat Tarmizi menyatakan pekerjaan persiapan pembangunan rumah sekolah pembangunan sekolah rakyat atau RSSR di Kampung Ujung Tanjung Kecamatan Merubo perlu dikebut siang malam. Dia pun meminta untuk lahan proyek strategis nasional atau PSN tersebut wajib tuntas dalam waktu dekat. Yang disampaikan olehnya Tarmizi saat meninjau persiapan lahan untuk sekolah rakyat di Kampung Ujung Tanjung pada Sabtu 8 Agustus 2026. Menurut Tarmizi, kepastian pembangunan SR di Kecamatan Aceh di Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan surat resmi yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum atau PU dan Kementerian Sosial atau Kemensos. Karena kondisi tersebut di kata dia lahan untuk lokasinya harus ditimbun sehingga ketebalan 2 meter. Tarmizi juga meminta kepada truk pengangkut tanah timbunan untuk sekolah rakyat agar memasang terpal saat melintas di jalan umum agar tidak terjatuh dan mengganggu penggunaan jalan lainnya. Ya rekan semua, berita darinya AJNN yang memberitakan bahwasanya Bupati Aceh Besar menyampaikan bahwasanya harus dikebut proyek sekolah rakyat dengan sebaya. Dan yang disampaikan olehnya Bupati Aceh Barat Tarmizi yang mengatakan bahwasanya pekerjaan persiapan pembangunan sekolah rakyat atau SR di Kampung Ujung Tanjung Kecamatan Merebo perlu dikebut siang malam rekan sebaya. Dia pun meminta untuk lahan proyek strategis nasional atau PSN tersebut wajib tuntas dalam waktu dekat. Yang disampaikan olehnya Tarmizi saat meninjau persiapan lahan untuk sekolah rakyat di Kampung Ujung Tanjung pada Sabtu 8 Agustus 2026 rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, mudah-mudahan pembangunan sekolah rakyat tersebut segera rampung ya dan segera bisa dikerjakan agar manfaatnya bisa segera diterima oleh masyarakat rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat siang yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan tentunya rekan sebaya, mungkin bagi Anda yang sudah selesai beraktivitas, baik Anda yang selesai bekerja ataupun Anda yang baru siap-siap daripada kerjaannya ya, selamat siang yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada tentunya rekan sebaya. Dan kali ini juga rekan sebaya sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu ada 3 lagu yang saya sudah siapkan untuk Anda. Yang pertama lagu darinya Zainul Bashar dengan judul Jangan Fitnah, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Jaja Miharja dan Asmin C dengan judul Ngaca Dong Ngaca. Dan lagu yang ketiga rekan sebaya yang saya pilihkan darinya Imam S. Arifin dengan judul Pengadilan Cinta. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Radio JTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Pesona Citra dan tentunya rekan sebaya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya sekitaran beberapa menit lagi rekan sebaya. Dikarenakan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 11.56 waktu Indonesia Barat dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Pesona Citra Dandut untuk edisi siar Minggu 9 Agustus 2026 rekan sebaya. Selamat siang yang paling baik aja untuk Anda dan juga selamat istirahat saja bagi Anda rekan sebaya yang setia mendengarkan di 94,4 FM rekan sebaya. Semoga lagu-lagu yang sudah saya hadirkan dapat menambah pengetahuan dan informasi untuk kita semua rekan sebaya. Dan juga semoga juga dapat menghibur Anda rekan sebaya. Dan rekan sebaya, sebuah lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Imam S. Arifin dengan judul Pengadilan Cinta yang dinyanyikan oleh Leo Waldi rekan sebaya. Dan rekan sebaya, selepas program acara Pesona Citra Dandut Anda akan ditemani dengan lagu-lagu pop slow sampai dengan jam 2 siang nantinya rekan sebaya. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hey,
1: eh kakak,
0: asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habuy, naku pedu pasial bengahnya kero.
1: UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.

0: Hai, gad kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh tekate, tu takri harang tabi kelong.
1: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kaja dong pegah gad kupi, jino.
0: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Gad kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
1: Bit habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo ka mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
0: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Ada tiga hal yang termasuk pusaka kebajikan, yaitu merahasiakan keluhan, merahasiakan musibah, dan merahasiakan sedekah yang kita keluarkan. Hadis riwayat At-Tabrani.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

الله.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bunzu. Yang menjina bu penipah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici ne? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nalah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
7: Boh panen nai rokwan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
7: Hana long terpih leh. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang kami hanapa.
6: Bek putu asa. Dah syah tu, Ron Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis AC. Lagi nyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewat nyan lom.
6: Nyan ke nyan, Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme berijang.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Anak lebih utama daripada kekayaan. Kesehatan lebih utama daripada harta benda, keamanan lebih utama daripada tempat tinggal, dan pengalaman lebih mahal daripada harta.

0: lama-lama.
1: Hey.
2: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
2: UB, iya.
1: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lin. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
4: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
5: Padahal mai, cilu rasa.
4: Bakal nabui, mengat tanya.
5: Punya mai, patah dah kupinya.
4: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
5: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
4: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
5: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Heh, hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
6: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan puasa, salat, zakat, tetapi dia pernah mencaci maki orang dan menuduh orang itu berbuat zina. Dia pernah memakan harta orang itu. Lalu dia menanti orang itu menuntut dan mengambil pahalanya sebagai tebusan, dan orang itu mengambil pula pahalanya. Bila pahala-pahalanya habis sebelum selesai tuntutan dan ganti tebusan dan dosa-dosanya, maka dosa-dosa orang yang menuntut itu diletakkan di atas bahunya, lalu dia dihempaskan ke api neraka. Hadis riwayat Muslim.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina bu penipah leh yak tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai rokuan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamih hanapa.
6: Be putu asa.

0: Cine user piece ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi hati, lagenyan hati gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai pola awak nyalom.
2: Yang kenyan ku aji, Asero ni talah urun serpi. Maka aji, ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
4: Seorang pria bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Islam yang bagaimanakah yang paling baik? Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang menjaga orang Islam lainnya dari bencana lidah dan perbuatannya.

0: Hey,
1: eh kak,
0: asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
1: UB, iya.
0: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya di mana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
3: Nyan habuy, naku pitu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mangat tangnya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan puoi gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh tu kate tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Nikmat sehat akan terasa jika kita pernah sakit. Nikmat harta akan terasa jika kita pernah susah. Dan nikmat hidup akan terasa jika kita pernah mendapatkan musibah. Musibah adalah awal dari kenikmatan hidup. Bahagianya hidup dengan manisnya iman dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan swedi manapun anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Aluawil Hooks Maue. Inilah Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk anda. Yang sedang anda dengarkan di gelombang share 94,4 FM, atau anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya bersama saya Ferdaus yang menemani anda di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar 9 Agustus 2026, rekan sebaya. Dan tepatnya pada hari ini rekan sebaya merupakan hari Minggu. Dan rekan sebaya akan saya temani anda kurang lebih 3 kali 60 menit ke depan, atau lebih tepatnya hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMSnya. Dan anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk anda dimanapun anda berada, dan selamat beraktivitas saja bagi anda rekan sebaya.

0: Dan tentunya rekan semuanya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan kali ini rekan semuanya juga sudah ada yang berdering, yaitu menelpon pertama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Bang Robin di Kerungkuku.
0: Bang Robin di Kerungkuku, gimana kabarnya ini Bang Robin?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana
1: keadaannya?
0: Alhamdulillah sehat, meskipun cukup panas ini ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Salamnya ini Bang Robin buat siapa aja nih?
1: Ya, yang pertama buat Sedaul, Danidar, Janja, dan untuk teman-teman semuanya lah.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Ya, spesialnya buat Sedaul ya.
0: Ada ucapannya?
1: Ya, ucapannya selamat siang menjelang sore aja.
0: Selamat siang menjelang sore juga untuknya Bang Robin ya. Bang Robin ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu sudah usah kalah. Yang mana bagus ya?
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya pilihkan khusus ini untuk Bang Robin ya.
1: Iya, iya.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan semuanya, sudah ada Bang Robin di Kerungkuku yang sudah ikut bergabung bersama kita. Dan juga rekan sebaya, kali ini sudah ada yang berdering setelah Bang Robin tadi rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Firdaus.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Bang Jul Diman di Darussalam Luksmawe.
0: Bang Jul Diman di Darussalam Luksmawe, gimana kabarnya ini, Bang Jul Diman?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau Bang Firdaus gimana?
0: Alhamdulillah sehat, baik.
2: Ya, jangan semangat Bang ya, saya pun harus bekerja di hari Minggu ya, seperti Bang Jul Diman.
0: Iya, gak apa-apa Bang, kita kan cari-cari pekerjaan juga untuk cari nafkah, betul gak Bang?
2: Iya, betul Bang, karena kita liburnya bukan menurut kalender.
0: Betul, betul, betul. Di saat sudah terkumpul baru kita libur ya Bang ya.
2: Iya, betul sekali Bang.
0: Salamnya dulu ini Bang Jul Diman.
2: Salam yang pertama buat Bang Firdaus ya.
0: Iya.
2: Selamat bertugas ya.
0: Iya.
2: Terus buatnya Kak Nida beserta keluarga. Buat Bang Robin yang merusak ya.
0: Yeah.
2: Buat Bunda Dewi, buat Pak Pak Wajul yang ada di Kumpas ya.
0: Iya.
2: Terus buat Pak Yus yang ada di Cunda. Dan buat semua rekan sebaya Bang, tanpa terkecuali.
0: Ada salam spesialnya?
2: Ya, spesialnya buat yang berulang tahun dari ini aja.
0: Ada ucapan?
2: Ucapannya selamat bulan tahun, semoga panjang umur, semoga berkahnya, semoga diberi kesehatan, dan semoga apa yang diinginkan segera tercapai ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Bang Jul Diman ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Lagu dari Jamrud aja Bang, selamat ulang tahun buat yang ulang tahun dari ini ya.
0: Siap. Ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya Bang Jul Diman ya.
2: Oke, siap Bang Firdaus. Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bang Jul Diman di Darussalam yang sudah ikut bergabung juga bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya.

Rekan sobat dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda tentunya rekan sobat. Dan di hari ini meskipun matahari tidak cukup menyengat ya, tapi cukup terasa untuk panasnya untuk hari ini rekan sobat. Bahkan meskipun di dalam ruangan juga cukup terasa, bahkan kita juga berkeringat ya, apalagi yang di luar. Tentunya kita juga harus bersabar-sabar rekan sobat. Dan juga berdasarkan pantauan ya di studio, panasnya mencapai 33 derajat Celcius rekan sobat. Dan ini bisa digolong cukup panas ya, meskipun mataharinya tidak muncul rekan sobat. Dan bagi Anda rekan sobat tentunya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sobat. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, sekaligus yang saya pilihkan untuknya Bang Robin di Kerunguku dari Farah Fika dengan judul Seniman Hana Sempurna. Dan dilanjutkan dengan lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bang Juli Mandi Darsalam, yang katanya ini untuk yang berulang tahun hari ini ya. Dan yaitu lagu darinya Jamrud dengan judul Selamat Ulang Tahun. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hey,
1: kakak.
0: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah, mantap. Apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
1: UBI, iya,
0: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui. Naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai. Cilo rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do aku pinyo.
3: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kupi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Rekan sebaya, tentunya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Rekan sebaya di manapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya, sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Ya, dengan Pak Wado.
0: Pak Wado di Krung Pase. Gimana kabarnya Pak Wa, sehat?
1: Ino sehat, keadaan mendung. Ayo di Inang sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Abu. Cuma Ino kok berat tuh umah Bu.
1: Ino kadupi.
0: Udah. Salam ji Abu ke Samanta.
1: Salam.
0: Salamnya.
1: Ayo yang popo datang, kasam duri nyang ke Bang Jodiman. Yang di sini Bang Nabi.
0: Ya.
1: Yang Pak Yusuf.
0: Iya.
1: Yang tak ingat dong yang kata kemenangan yang ditanya. Bunda bunda. Dari timur sampai barat. Kajian nama dong.
0: Iya, ada salam spesialnya Abu.
1: Kajian kusia tu kusia kegatanya yang nabi dengan macam selamat.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Abu, lagunya ingin mendengarkan lagu apa Abu?
1: Lagu Pak
0: Wan. Agak-agak. Ditunggu aja lagunya Pak Wan, nanti akan saya putarkan lagunya ya. Assalamualaikum. Ya, rekan sebaya, sudah ada Pak Wajul di Krung Pase yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya Pak Wajul ya di Krung Pase, kirim salamnya buat rekan sebaya, ada Bang Juliman, ada Pak Yus ya. Mungkin Anda juga ingin kirim salam sama seperti Pak Wajul ya di Krung Pase. Ya, sehat selalu untuk Pak Wajul. Silakan hubungi di 0852-223-56469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering ini rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa dan di mana?
2: Ini dengan siapa dan mana? Ini nak Firdaus, sayangku ini Ibu Mona di
0: Sunda. Iya, gimana kabarnya? Gimana kabarnya Bu Mona?
2: Kabar Ibu Mona hari Minggu yeah. Ini.
0: Alhamdulillah.
2: Itulah berkat nak Firdaus ngomong aja selalu. Mona Lisa satu, Mona Lisa dua, tiga pintu mak laku. Alhamdulillah dengan Ibu Mona banyak rezeki dengan nak Firdaus belum kita ketemu ya makan-makan ya.
0: Insyaallah.
2: Kita bawa ke kampung mana satu yang paling paling unik sama tanya. Nanti ini bukanlah jemput nanti nak Firdaus ya. Kapan waktunya nak Firdaus ya?
0: Insyaallah.
2: Nak Firdaus ada waktu. Ibu Mona pun ada waktu ya kan?
0: Iya betul.
2: Ini bukan main-main untuk ngomong sekedar.
0: Iya Bu Mona betul.
2: Ini sekarang walaupun dompetnya tipis, kalau bahagianya luar biasa nak Firdaus.
0: Oh alhamdulillah.
2: Dompetnya tebal, kalau bahagianya luar mana-mana ya.
0: Betul.
2: Ya kan?
0: Betul.
2: Jadi kalau nak Firdaus, kalau dengar suara nak Firdaus, hati Ibu Mona luar jangkauan ini dengarnya.
0: Oh, berarti disconnect
2: ya.
0: Ini?
2: Ya, waktu bagi itu ya. Itulah kayak gitu. Nak Firdaus ya. Tapi kalau dekat ini selalu saya tadi makanan loh. Ini karena jauh.
0: Iya, nggak apa-apa Bu Mona.
2: Apa sih, hari ini.
0: Nggak apa-apa Bu Mona, ini kan ditabung aja, mungkin nanti insya Allah Bu Mona bisa berangkat haji mungkin.
2: Ini malam nggak bergabung?
0: Malam ini kebetulan juga Firdaus yang masuk nanti insya Allah.
2: Masuk ya?
0: Nanti malam.
2: Oh, nanti tunggu aja Mi Adi ntar ya. Mi rebus apa, Mi zun apa, Mi jeruk apa, Mi semua. Nanti tunggu aja habis maghrib. Ini Ibu mau nantar ya. Nanti ke situ mau lihat Nak Firdaus gantengnya luar biasa ya. Hatinya manis, pikirannya sehat, hatinya pun senang sekali ya.
0: Insyaallah. Baik.
2: Lagunya.
0: Salamnya dulu nih Bu Mona.
2: Apa?
0: Salam.
2: Salam dulu ya.
0: Ketinggalan ini.
2: Salam dulu. Ini untuk Nak Firdaus.
0: Ya.
2: Pak Nur di BNN Alwawi.
0: Ya.
2: Salam ya Ibu Mona ke Pak Nur ya. Sehat selalu Pak Nurnya, perutnya tambah gede di BNN ya. Ada itu Pak Yudi Cunda, Pak Rofi,
0: Ayahli,
2: Abu Bintara, Bang Nuri, apa lagi ya? Bang Ibnu di lapang nggak pernah muncul lagi ya. Ini Ibu. Daliana,
0: ya.
2: Ibu Anna di Puso, Bunda Barera,
0: ya.
2: Bang Abdul,
0: ya.
2: Cahya, Abu Jaman, dan semua rekan saya yang bergabung pada ini sore, semoga bahagia ya.
0: Semangat, amin.
2: Sehat, dengan jiwa harus ada. Iya. Sehat tidur malam ya.
0: Amin. Salam spesialnya Bu Mona.
2: Salam spesialnya. Untuk Nak Firdaus saja. Nanti malam kita menunggu Nak Firdaus ke rakan sebaya ya.
0: Insyaallah.
2: Lagunya.
0: Lagunya ini Bu Mona.
2: Lagunya ini. Dilihat boleh dipegang jangan.
0: Dilihat boleh dipegang jangan. Ditunggu aja lagunya. Iya siap. Ditunggu aja lagunya. Bu Mona.
2: Boleh dilihat Nak Firdaus kan?
0: Boleh.
2: Dipegang jangan kan?
0: Jangan.
2: Dipegang nanti mudah-mudahan
0: pegang
2: mampu. Terima kasih ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya, sudah ada Bu Mona di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore ya, sama sepertinya Bu Mona di Cunda, meskipun ya kesibukannya cukup padat ya, dan bisa kita dengar tadi sambil teleponan sambil jualan ya, tapi tetap yang paling semangat aja untuk Bu Mona ya. Dan mungkin Anda juga Rekan Sebaya yang hampir sama dengan Bu Mona ya, sambil jualan juga, sambil mendengarkan radio ya, yang paling baik aja untuk Anda, maupun Anda yang sedang bekerja juga, meskipun tidak sama dengan yang berdagang ya, tetap semangat saja. Semoga apa yang dicita-citakan cepat tersampaikan. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya dua lagu. Yang pertama lagu darinya Rafli dengan judul Rapai, yang saya pilihkan untuknya Pak Wajol di Krung Pase. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Cuk Zuhra dengan judul Kau Persiakan. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak di ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai pokong kan lek rumah mandum, barang-barang pih lek.
1: Hai betul masih. Temai yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu ngam becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nijak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir kerone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812 64 1.

0: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan ase rusak karili, baknyu afe ase neme berijam.
1: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Hafe AC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafe AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda.
2: Bila engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan bila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Rekan sebaya, masih bersama saya Firdaus yang tentunya menemani Anda hingga usai acara nantinya, rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan hubungi di 0852-223-56469 untuk live dan WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Nok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan dengan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu
0: Bali. Iya, selamat siang menjelang sore Pak Yus. Gimana kabarnya ini Pak Yus?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Hanya
1: lagi
0: duduk-duduk
1: kali ini.
0: Iya, meskipun tidak ada matahari, bukan tidak ada ya, tidak muncul ya.
1: Iya, tapi pada hari ini
0: belum. Iya, betul. Meskipun panas ini, Pak Yus tetap salamnya ke siapa aja ini.
1: Iya, gimana?
0: Meskipun hari ini kan panas, pasti ini ada ini salamnya buat siapa aja nih?
1: Nah, adalah yang ini kiri-kiri aja
0: tuh. Buat siapa aja nih?
1: Itu panas bang Lurus, gimana?
0: Gimana?
1: Itu panas gimana?
0: Cukup luar biasa di sini sampai 32 derajat ini Pak Yus.
1: Iya.
0: Iya, salamnya dulu ini Pak Yus.
1: Ya?
0: Salamnya dulu ini.
1: Salam dulu pertama buat Bang Firdaus, sama
0: Adi ya.
1: Ya, buat Kedahar, buat Cetia, buat Lia juga.
0: Iya.
1: Buat Pak Abdul.
0: Iya.
1: Buat Pak Waju juga yang di dalam itu ya.
0: Iya.
1: Buat Pak Jodiman. Ya juga buat Bunda Tarera, Bunda Ani, Bunda
0: ya.
1: Darmi, Bunda yang tadi ya,
0: Bunda
1: Sasya ya, dan buat semua lah di paling sore, lebih dari siang menjelang sore yang paling baik ini Bang Yus.
0: Iya, ada salam spesialnya Pak Yus?
1: Salam spesialnya buat rekan-rekan aja, semoga sehat selalu,
0: amin,
1: berumur panjang dan sehat semuanya dalam wadah berikutnya. Amin.
0: Amin, amin, rabbal alamin. Pak Yus ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Pak Yus?
1: Dari M. Yaakob Kaila ada.
0: Dari?
1: M. Yaakob Kaila.
0: Judulnya?
1: Judulnya Darah Tamsi.
0: Darah Tamsi.
1: Iya.
0: Baik, nanti saya carikan ya Pak Yus ya.
1: Ya, terima kasih Om Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Pak Yus di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya ya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Kafe berkeringat dingin nunggunya. Waduh. Tiga kali di petang masih masuk lagi.
0: Siap.
2: Bukan di kampung dulu, taruh di kamping kan.
0: Siap, siap. Ini salamnya gimana? Salamnya gimana keadaannya dulu ini?
2: Aduh, panas tapi dingin, dingin tapi panas.
0: Dingin tapi panas ya?
2: Matahari enggak nampak tapi udaranya mantap. Alhamdulillah ya kan.
0: Iya betul betul betul.
2: Lebih dari yang kemarin. Duduk aja sendiri keringatnya mencucuran ya kan.
0: Iya.
2: Ada.
0: Betul betul betul betul.
2: Inilah nikmat Allah kasih nyari. Amin.
0: Iya. Salamnya ini Bu Bunda Ani.
2: Salam ya betul Bunda Ani. Masa nggak tahu lagi Bunda Ani. Aduh. Ini karena panasnya.
0: Ini kemungkinan ini.
2: Banyak-banyak minum putih dulu. Apa pedaus? Tapi daus buahnya cedar, buahnya cacang, buahnya Bang Maji, Bang Liu, Bang Manon, buahnya Najar, buahnya Umpur, buahnya Pak Yus yang tadi yang barusan, buahnya Bang Juliman, Bang Amsal, buahnya Muta Ramli, Abu Me, buahnya Nia, buahnya semua aja lah dari A sampai Z aja. Salam paling kompak, salam sehat, sehat sehat selalu. Jangan lupa jaga sehatnya, jangan lupa lima waktunya. Semoga tetap sehat dan lancar terus rezekinya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda Ani ingin ini salam spesialnya.
2: Salam spesialnya kan buat yang bertugas, buat yang lagi bekerja di sana, selamat bertugas, selamat bekerja. Buat kita juga selamat tugas. Mudah-mudahan rezekinya tetap sehat, keadaannya sehat dan rezekinya lancar terus.
0: Amin, amin, amin, rabbal alamin. Ini lagunya Bunda Ani ingin mendengarkan lagu dari siapa?
2: Minta lagu Roma Irama udah belum?
0: Roma Irama belum.
2: Belum. Mutiara hidupku ya.
0: Mutiara hidupku. Ditunggu aja lagunya Bunda Ani.
2: Oke, terima kasih Firdaus. Selamat tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bunda Ani ya, yang di panggung yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, cukup panas ya untuk hari ini, meskipun matahari tidak kelihatan ya, cuma cukup terasa ya untuk panas hari ini. Tapi yang terpenting rekan sebaya, meskipun panas hari ini ya, salah satu juga rahmat juga ya, menunjukkan bahwasanya bagaimana kekuasaan Allah itu sendiri. Matahari tidak nampak tapi suasananya sangat luar biasa tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering ya melalui WhatsApp rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Jamal di Paluh Pinang.
0: Jamal di Paluh Pinang, gimana kabarnya ini Jamal?
3: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah ya, sehat ini ya Jamal ya.
3: Alhamdulillah sehat, baik-baik saja keadaan hari ini.
0: Alhamdulillah. Ya, salamnya ini Jamal buat siapa aja nih?
3: Salamnya buat Bang Juliman.
0: Iya.
3: Buat Pak Syarian.
0: Iya.
3: Buat Bang San. Buat Bunda nih yang barusan.
0: Iya.
3: Dan buat semua-semua rekan-rekan supaya ada.
0: Iya, ada salam. Ada salam spesialnya?
3: Salam spesialnya buat Bang Daud saja.
0: Ada ucapannya?
3: Ucapannya semoga sehat selalu dan selalu semangat saja.
0: Amin, amin, ya rabbal alamin. Jamal ingin mendengarkan lagu dari siapa ini? Lagunya? Gimana, gimana?
3: Lagu apa yang enak kan?
0: Semua lagu enak tergantung orang yang dengar ini. Mau lagu apa ini sih?
3: Lagu ini ada gak? Lagu Reina gak?
0: Reina judulnya?
3: Karam di Lautan Tenang.
0: Karam di Lautan Tenang ya?
3: Ya.
0: Darinya Reina, Karam di Lautan Tenang. Nanti saya carikan ya Jamal ya.
3: Iya.
0: Kalau tidak ada ini mau diganti dengan lagu apa ini?
3: Kalau tidak ada lagu dari ini Firman.
0: Firman judulnya?
3: Yang ini ya, Rindu Sendu Rindunya.
0: Rindu Serindu-Rindunya.
3: Iya.
0: Ah baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan lagunya ya.
3: Ya, terima kasih.
0: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan semua, sudah ada Jamal di Palu Pinang yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan semua melalui WhatsApp rekan semua. Dan tentunya rekan semua, Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp ya, sama sepertinya Jamal di Palu Pinang rekan semua. Dan rekan semua, kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan semua, yaitu dua lagu. Yang pertama lagu darinya Cut Rani feat Fran Arista dengan judul Dilihat Boleh Dipegang Jangan, yang sudah dipilihkan olehnya Bu Mona di Cunda. Dan dilanjutkan dengan lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Ani di Panggoy, yaitu lagu darinya Roma Irama dengan judul Mutiara Hidupku. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI
0: iya.
1: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habuy. Naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punya mai, patat lo aku punya.
3: Panen nalong lo, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habuji.
4: Kupi pilihan pui kata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atuh meja. Eh dekate tu tak kri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Belum sempurna iman seorang kamu sebelum ia mencintaiku melebihi daripada cintanya kepada anaknya, kepada bapaknya, dan kepada manusia semuanya."
2: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Warna Sore Rekan Sebaya, tentunya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Firdaus?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya ini dengan Pak Syahrial?
1: Oh, kabarnya baik sekali guys. Ini lagi di ladang nih, di bukit.
0: Oh, ini lagi berkebun ini ya, Pak Syahrial?
1: Ya, lagi berkebun nih, makanya nih nggak beraktivitas hari kita di kebun.
0: betul. Semoga cepat panen ya. Ini lagi di kebun nanam apa nih, Pak Syahrial?
1: Ini ada tanam terong, ada tanam batik. Ada tanam kacang hijau. Ini lagi petik kacang hijau nih.
0: Oh, lagi petik kacang hijau ya. Luar biasa emang ini Pak Syahrial ya. Ya, ini Pak Syahrial, salamnya dulu ini buat siapa aja nih?
1: Salamnya bosan siapa kak?
0: Salam.
1: Salam pertama kali buatnya Bang Kedaus.
0: Iya.
1: Buatnya Pak Nidar. Buatnya Kawia.
0: Iya.
1: Buatnya
0: Bang Lima,
1: Bang Jama, Bang Angka.
0: Iya.
1: Mbak Salmi ya.
0: Iya.
1: Mbak Bonya. Bang Nurit dan Cegar.
0: Iya.
1: Dan juga buatnya Mbak Abu Nisgara.
0: Iya.
1: Mbaknya Pak Yu di Sunda.
0: Iya.
1: Dan buat Tantu Monadam dan sebagai
0: badannya. Iya, ada salam spesialnya Pak Syahrial?
1: Salam spesial buatnya Bang Firdaus aja, keluarga.
0: Ada ucapannya?
1: Selamat berdukanya, selamat sore, semoga sehat saja bersama keluarga yang kita
0: cintai. Amin ya rabbal alamin. Pak Syahrial ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu dari
0: Mansur S. Judulnya?
1: Ya, yang dia cuma LP-nya. Judulnya Jandaku.
0: Jandaku. Yang oh ya, Jandaku ya. Baik, darinya Imam S. Arifin ya. Apa Mansur S?
1: Mansur S.
0: Oh, Mansur S. Baik, ditunggu aja lagunya Pak Syahrial. Nanti akan saya putarkan ya.
1: Oke, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya, sudah ada Pak Syahrial yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Pak Syahrial dan rekan sebaya sebelumnya juga ya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, baik Anda yang sedang bekerja seperti Pak Syahrial ataupun Anda yang sedang istirahat rekan sebaya setelah beraktivitas pertengahan hari tadi dari pagi menjelang siang ya. Selamat istirahat saja bagi Anda yang istirahat dan selamat bekerja bagi Anda yang sedang bekerja rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya dimanapun Anda berada, yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya.

0: Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya ada sebuah berita yang kali ini saya kutip dari AJNN Rekan Sebaya untuk Anda, yang dimana memberitakan bahwasanya sumur bor di Aceh Timur semburkan air, gas mudah terbakar terdeteksi. Yang dikutip dari AJNN.net dari Aceh Timur diberitakan Rekan Sebaya, warga kampung Matang Kupulasa, Kecamatan Madat Aceh Timur dikejutkan dengan semburan air bersih. Air dari sumber sumur bor, bantuan air bersih yang mencapai puluhan meter pada Sabtu 8 Agustus 2026. Sumur bor tersebut merupakan bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BPBD dan berada di Komplek Menasah Kampung Matang Kupulasa. Gesi Kampung Matang Kepulasa Daniel mengatakan semburan air dari lokasi pengobaran cukup tinggi dan telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Aceh Timur untuk dilakukan pemeriksaan, yang disampaikan oleh Daniel pada Minggu 9 Agustus 2026. Menurutnya, ketinggian semburan air diperkirakan mencapai sekitaran 40 meter. Laporan tersebut kemudian mendapatkan respon dari DLH Aceh Timur bersama dengan tim PT Medco. Petugas turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan menggunakan multi gas detektor guna mengetahui keberadaan gas di sekitaran sumur. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Falaki meminta masyarakat tidak mendekati lokasi dan menghindari aktivitas yang berpotensi membahayakan keselamatan. Ia juga menilai pemeriksaan lanjutan perlu dilakukan secara cepat untuk memastikan kondisi semburan dan mengetahui apakah terdapat kandungan gas yang berbahaya. Menurut laporan yang diterimanya, kejadian serupa juga pernah terjadi di Kampung Menasah Tengkum, Kecamatan Mandat. Dari hasil pemeriksaan DLH bersama dengan PT Medco di Kampung Matang Kupulasa, terdeteksi gas mudah terbakar pada kisaran 2 hingga 3% atau LEE atau Low Explosion Limit, sementara parameter gas lainnya terukur dalam kondisi normal. Emisi gas yang dari sumur tersebut juga terpantau keluar secara tidak terus-menerus, sedangkan hasil pemeriksaan di Kampung Menasah Tengkum menunjukkan kondisi atmosfer dalam keadaan normal dan tidak terdeteksi parameter gas yang berbahaya. Meski demikian, Bupati minta pembatasan akses tetap diberlakukan di kedua lokasi tersebut sehingga lokasi dinyatakan aman. Pemerintah daerah bersama dengan DLH Rekan Sebaya juga bersama dengan pihak terkait masih melakukan pemantauan dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dua titik sumur tersebut. Rekan Sebaya, berita darinya JNN yang memberitakan bahwasanya masyarakat ya mendapatkan bantuan dari BPBD untuk bantuan air bersih, malah yang keluarnya gas sama dengan air. Dari hal ini bisa kita lihat bahwasanya Rekan Sebaya, tanah Aceh merupakan tanah yang cukup kaya tentunya Rekan Sebaya, dan juga merupakan salah satu tanah yang subur juga ya, bisa kita lihat dari banyaknya petani dengan menanam asal-asalan saja bisa tumbuh ya. Itu merupakan salah satu keberkahan tentunya Rekan Sebaya ya, merupakan salah satu rahmat juga. Dan mudah-mudahan Rekan Sebaya, segala sesuatu apapun yang ditemukan di sekitaran sumur tersebut, baik itu gas yang bisa dimanfaatkan ataupun gas yang berbahaya, mudah-mudahan bisa distabilkan, dan apabila ada manfaatnya bisa diambil manfaat dan dikembalikan kepada masyarakat tentunya Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering. Rekan Sebaya, saya terima dulu penelpon berikut ini. Rekan Sebaya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Daud.
0: Iya, dengan siapa dan di mana? Bunda Dewi di Menasah Masjid, gimana kabarnya ini Bunda Dewi?
1: Alhamdulillah
0: ya. Salamnya Bunda Dewi buat siapa aja nih?
1: Padaus ya, buat Pak Karya, buat Nya Rupitara, buat Nya Jama, di Kota Amsal, buat Nya Mesti.
0: Ya.
1: Bunda Karera, Bunda Bunda
0: Anja,
1: Pak Inu.
0: Ya.
1: Pak Robin, Bang Sam, apa lagi ya? Buat Nya Cekdar, Bang Nuri, Bang Sinadi, dan semua-semua aja Daus.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Buat Daus aja ya, sehat selalu dan sedang dari kecilnya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Bunda Dewi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini? Baik, ditunggu aja lagunya Bunda Dewi, nanti akan seputarkan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rekan semuanya, sudah ada Bunda Dewi di Menasa Masjid yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore. Dan kali ini rekan semuanya juga sudah saya siapkan untuk Anda ya, yang mungkin sudah menunggu-nunggu kapan lagu favorit Anda diputarkan. Kali ini sudah saya siapkan dua lagu rekan semuanya. Dari yang pertama lagu dari Nya Gondron dengan judul Daratan Se ya. Semoga ini sama dengan yang diinginkan olehnya Pak Yusdi Cunda ya. Dan dilanjutkan dengan lagu yang dipilihkan olehnya Jamal, yaitu darinya Firman ya, karena lagu yang pertama tidak ada di playlist kita. Dan lagu darinya Firman dengan judul Rindu Serindu-rindunya. Rindu Serindunya. Dan tentunya rekan semua, selamat mendengarkan tetap di Citra FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nalah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pemuwewek tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
7: Boh panen ai rokuan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ya teh Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan tang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kwaji, ase rone talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Janganlah kamu bebani jiwamu dengan segala keseriusan hidup. Hiburkanlah dirimu dengan hal-hal yang ringan dan lucu. Karena jika jiwa terus dipaksa memikul beban-beban yang berat, ia akan menjadi keruh. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program Asyara Citra Warna Sore. Rekan sebaya, tentunya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya, rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 085-222-35-6469 untuk live dan WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1060-24559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan tentunya sebentar lagi kita akan memasuki jadwal untuk sholat asar rekan sebaya, tepatnya pada pukul 15 lewat pukul 16 kurang 1 menit rekan sebaya, atau lebih tepatnya pada pukul 15.59 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, baik Anda yang sedang bekerja ya, ataupun Anda yang sedang istirahat, ataupun Anda yang sedang jalan-jalan sore di hari ini rekan sebaya. Selamat sore yang paling baik aja tentunya rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya di sore hari ini, semoga yang paling baik aja tentunya untuk Anda dimanapun Anda berada, dan sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya tentunya rekan sebaya. Baik rekan sebaya, kali ini akan saya bacakan sebuah berita untuk Anda rekan sebaya yang memberitakan, yang diberitakan dari serambinews.com dari Aceh Barat Daya rekan sebaya. Polres Aceh Barat Daya himbau warga tidak gunakan sepeda listrik di jalan raya. Yang diberitakan dari serambinews.com dari Blang PD diberitakan, Satlantas Polres Aceh Barat Daya atau Abdia menghimbau masyarakat agar tidak menggunakan sepeda listrik di jalan raya yang menjadi jalur lalu lintas kendaraan bermotor. Himbauan tersebut sebagai langkah preventif untuk menjaga keselamatan pengguna jalan sekaligus mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, terutama yang melibatkan anak-anak dan pengguna sepeda listrik. Kapolres Aceh Barat Daya AKBP Eda Gita Rahmadi melalui Kasat Lambang Kasat Lantas Ibtu Sutari Maladi Pane mengatakan sepeda listrik sebaiknya digunakan hanya di kawasan yang telah ditentukan dan tidak menggunakan arus lalu lintas dengan kendaraan bermotor. Yang disampaikan oleh Sutari pada Minggu 9 Agustus 2026 rekan sebaya. Sutari juga menjelaskan bahwasanya ketentuan penggunaan sepeda listrik mencakup pada peraturan Kementerian Perhubungan atau Permenhub nomor 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik. Berdasarkan ketentuan tersebut, sepeda listrik tidak dapat digunakan pada jalur khusus seperti sepeda atau jalur khusus kendaraan listrik. Selain itu, tambahannya, penggunaannya diperbolehkan di kawasan pemukiman dan perumahan, kawasan wisata, area sekitar angkutan umum, dan juga area kawasan perkantoran serta dalam kegiatan hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day. Dan juga rekan sebaya, dia juga menyampaikan bahwasannya sepeda listrik tidak diperuntukkan digunakan di jalan raya atau jalan umum utama yang ramai digunakan oleh kendaraan bermotor. Polres Aceh Barat Daya juga meminta para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak rekan sebaya yang menggunakan sepeda listrik. Dan tentunya rekan sebaya, mudah-mudahan dengan adanya hal tersebut ya, semakin waspada juga kita sebagai orang tua dan orang yang harus mengawasi keluarga dan tetangga kita tentunya Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya yang akan diputarkan nanti setelah sholat, setelah azan asar Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Mansur S dengan judul Jandaku, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Kicau Mania yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Dewi, yaitu DJ Kicau Mania, dan lagu darinya Mansur S yang sudah dipilihkan olehnya Pak Syahrial di Darussalam. Dan tentunya Rekan Sebaya, untuk Anda selamat mendengarkan tetap di CTS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Anda sedang mendengarkan Radio CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jat rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jat ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu mi dalam. Hai tem tengo long.
6: Ye deng ku aji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko tu mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pu dep ki pangen daripada ate.
6: Ye ko bita hanalipi deng ku aji. Pu kali nempat terpi ate aji.
7: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko. Long nu yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan tang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be putu asa, dahsyat tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyan lom.
6: Yang kenyan Kuaji. Ase roh ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar

0: Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luxmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luxmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luxmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Tidak termasuk golongan kami, orang yang memukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Radio Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore, Rekan Sebaya. Tentunya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya, Rekan Sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya, Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung, Rekan Sebaya, melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan, Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, barusan saja telah kita break untuk tunaikan ibadah solat asarnya, ya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini juga, Rekan Sebaya, sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini, Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana? Iya, dengan Abu Bintara di Buluh. Gimana kabarnya, Abu? Seperti biasa, masih seperti biasa, Bu. Iya, mudah-mudahan cepat sembuh ya, Abu, ya.
1: Amin.
0: Iya, Abu, salamnya buat siapa aja nih, Abu?
1: Semua yang udah masuk, kayak gak masuk.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Itu aja.
0: Ada ucapannya?
1: Apa yang dapat saya diberi.
0: Ya, selamat siang sampai sore juga untuk Abu, ya. Abu, ingin mendengarkan lagu dari siapa nih?
1: Lagu lain-lain udah bangun aja.
0: Dari?
1: Dari yang duet.
0: Syaila bangunan dari apa cah?
1: Yang duet, ya.
0: Ah, baik. Ditunggu aja lagunya, Abu. Nanti akan saya putarkan, ya. Assalamualaikum. Ya, Rekan Sebaya, sudah ada Abu Bintara di Buluh yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore, Rekan Sebaya. Dan tentunya, Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, tentunya, Rekan Sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Abu Bintara di Buluh, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya, Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Losmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan, Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya di manapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda tentunya Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lokus Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya, yaitu 3 lagu. Yang pertama lagu darinya Ulfa Zilla feat Nazara Shah Alam dengan judul Rayu Le Baguna yang sudah dipilihkan olehnya Abu Bintara di Buluh. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Arif dengan judul Bersama Bukan Maumu. Dan lagu yang ketiga Rekan Sebaya saya pilihkan untuk Anda juga Rekan Sebaya, darinya Iis Dahlia yang tentunya saya pilihkan untuk menemani sore Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda selamat mendengarkan, tetap di Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 16.55 waktu Indonesia Barat. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya untuk edisi siar Minggu 9 Agustus 2026. Dan selamat sore yang paling baik aja untuk Anda yang sudah bergabung. Ada Bang Robin di Kurung Goku, Bang Jordi Mandi Darussalam, Pak Wajul di Kurung Pasai, Bu Monan di Cunda, Pak Yus di Cunda, Bundani di Panggoy, Jamal di Palu Pinang, Pak Syarial di Lhok Semawe, Bunda Dewi di Munasa Masjid, dan Abu Pintara di Pulau. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada, terutama bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiojtsfm.com ataupun Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan rekan sebaya, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: lama-lama.
1: Hey.
0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UB, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
3: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
3: Panen along do, nyok kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atuh meja. Eh dekate tu tak kreh harang tabi kelong.
3: Kapala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Reborn, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dahsyah tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pateman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme berijang.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoi Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas ke jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

وما أدراك ما الهجر.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Si lama-lama.
1: Hey.
2: Eh kakak.
1: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak. Kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap. Eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame.
2: Oh,
1: ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
2: oh, iya,
1: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitek.
2: Kak.
1: Kegiatan mahasiswanya rame.
2: Oh,
1: ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi

0: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
1: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
2: Padahal mai, cilo rasa.
1: Bakal na bui, mangat tanya.
2: Punyo mai, patat do kupinyo.
1: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
2: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
1: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
2: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
1: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
2: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
1: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
2: Hai dek buntu, hanja je osagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
4: Diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tidak usah aku ceritakan tentang dosa buruk." Kami berkata, "Katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian duduk tegak seraya bersabda, "Hati-hatilah dari berkata dusta." Beliau terus mengulang-ulang perkataan beliau itu hingga kami memohon agar beliau menghentikannya. Hadis riwayat Bukhari.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye tung ku aji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok thua mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi tung ku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan tang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tameh hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kaipo lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kwaji, ase roh ni talah urun terpi. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme berijang.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia sering tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan kesempatan. Hadis riwayat Bukhari.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda. Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio Citys FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hoax Mawe. Inilah Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Citra Warna Malam. Tentunya untuk edisi siar Minggu 9 Agustus 2026 rekan sebaya. Akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan atau lebih tepatnya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan rekan sebaya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Bang Robin di Kerungkukuh.
0: Bang Robin di Kerungkukuh, gimana keadaannya ini?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya, yang penting Bang Robin sehat sudah senang ini.
1: Betul.
0: Ya Bang Robin, salamnya buat siapa aja nih?
1: Ya salamnya yang pertama buat Daud, Kak Nidar, Jadja, ya. Khusus semuanya lah yang lagi mendengarkan CTN.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Ya salam spesialnya buat Daud ya.
0: Ada ucapan?
1: Ucapan selamat malam ya.
0: Selamat malam juga untuknya Bang Robin ya. Bang Robin ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu secara
0: yang
1: usah lah. Yang
0: bagusnya. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya pilihkan untuknya Bang Robin ya.
1: Ya.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya sudah ada Bang Robin di Kerungkukuh yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering ya, setelah tadi ada Bang Robin di Kerungkukuh rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Salam di Pindaus.
0: Iya, ini dengan siapa dan di mana?
2: Bang Nadar Sunglama di.
0: Oh, Bang Nadar ini sudah lama ini enggak kedengaran suaranya. Gimana kabarnya? Ya,
2: di radio dengar setiap hari di.
0: Oh, alhamdulillah ya. Berarti sehat ini Bang Nazar ya?
2: Sehat, kemarinnya yang panas.
0: Cuma ini sudah malam ini, gak terlalu panas lagi ini Bang Nazar ya?
2: Iya.
0: Salamnya buat siapa aja nih?
2: Pertama Firdaus.
0: Iya.
2: Kak Nidar.
0: Iya.
2: Kalau semua dari sampai di tempat virtual yang udah belum masuk.
0: Iya, ada salam spesialnya?
2: Firdaus di, selamat malam, selamat bertugas, panjang umur mudah rezekinya di.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Bang Nadar, sehat selalu dan diberikan kemudahan atas segala keinginannya ya.
2: Iya, Di.
0: Iya, Bang Nadar ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Dari Ani Carrera, Di, terperangkap dalam duka.
0: Ani Carrera judulnya?
2: Terperangkap dalam duka.
0: Terpesona?
2: Terperangkap.
0: Oh, terperangkap. Baik. Ditunggu aja lagunya Bang Nadar, nanti akan saya putarkan lagunya ya.
2: Iya, Di.
0: Ya, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan semuanya, sudah ada Bang Nazar di Pusung Lamayang, sudah ikut bergabung tentunya juga bersama kita di program acara Citra Warna Malam, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan sedang apapun tentunya Anda, semoga diberikan kemudahan atas segala keinginan, cita-cita ya. Semoga terwujud rekan sebaya. Amin, amin ya rabbal alamin.

Rekan Sebaya di manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda tentunya Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Bang Robin di Kurung Kuku dan Abang Nadar di Pusung Lama ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0604-559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, format tersebut juga bisa digunakan untuk Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp ataupun Anda yang ingin bergabung melalui SMS Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan Rekan Sebaya dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu yang saya pilihkan untuknya Bang Robin di Kurung Kuku ya, yaitu lagu darinya Fitri Karlina dengan judul Anti Galau yang saya pilihkan untuknya Bang Robin ya. Dan dilanjutkan dengan lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bang Nadar di Pusung Lama darinya Ani Carrera dengan judul Terperangkap Dalam Luka. Dan tentunya Rekan Sebaya untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: lama-lama.
1: Hey.
0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame,
0: oh,
1: ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: oh, UB, iya,
1: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lin. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
3: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patat dah kupinya.
3: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bit habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Janganlah mencari rezeki dengan perbuatan maksiat, karena karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat. Hadis riwayat Al-Hakim.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Tentunya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Baik itu Anda yang sedang nyantai di rumah ya, dengan secangkir kopi tentunya cukup sangat nikmat di malam hari ini Rekan Sebaya. Apalagi setelah tadi ya, di pagi hingga menjelang maghrib ya, cukup panas dan juga mungkin banyak aktivitas di malam hari ini. Tentunya cukup enak untuk ngopi ya, sambil mendengarin lagu-lagu favorit Anda Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Nak Firdaus, siapa dan di mana? Ini dengan Ibu Mona Lisa Junda.
0: Oh, Ibu Mona. Ibu Mona, gimana kabarnya ini?
1: Kabarnya? Capek loh, baru pulang dari
0: Jogja. Oh, baru pulang ya?
1: Artinya walaupun capek-capek ya, artinya senang dengar Nak Firdaus. Tapi kita nggak ketemu besok jam berapa ya? Jam 10 ya. Pokoknya besok ya.
0: Insyaallah.
1: Insyaallah sambil ke bank, besok pulang dari bank.
0: Insyaallah.
1: Insyaallah ya Nak Firdaus. Lalu kita ingkari janji sama Nak Firdaus. Ya. Jadi yang membuat perubahannya sendiri yang buat
0: kesibukannya ya. Enggak apa-apa. Kita saling memaklumi saja Bu Mona, karena ya, ada kesibukan masing-masing ya.
1: Iya, ya. Besok insyaallah kalian ke bank dulu pagi-pagi.
0: Iya, salamnya dulu ini Bu Mona buat siapa aja nih?
1: Salam dulu yang pertama dulu untuk Nak Daud.
0: Iya.
1: Semangat selalu. Dompetnya dan jangan tipis-tipis. Semoga bahagia selalu dompetnya di dalam daun merahnya.
0: Amin.
1: Senang.
0: Amin.
1: Sehat selalu, berkah umurnya.
0: Amin, amin.
1: Semoga dilimpahkan rezekinya untuk Nak Firdaus ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Seterusnya untuk Pak Yus di Cunda, apa kabar Pak Yus? Walaupun kita sama-sama Cunda, nggak kenal juga dengan Pak Yus di Cunda ya. Datanglah sekali ke toko Mona Lisa Pak Yus ya. Salam dari Ibu Mona, semoga ya selalu Pak Yus ya.
0: Amin.
1: Bahagia selalu dengan kekasih di sampingmu Pak Yus ya. Setelah itu Ayah Ali.
0: Iya.
1: Apa? Yang di Segli namanya siapa lupa ya?
0: Nazir di Segli.
1: Bang Nazir di Segli, kayak mana? Pendampingnya Bang Nazir sehat. Kalau Bang Nazir udah sehat banget ya. Salam dari Ibu Mona ya. Semoga rezekinya bertambah.
0: Amin.
1: Bang Nazir ya.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ini lagi.
0: Siapa lagi?
1: Bunda Karera.
0: Bunda Karera.
1: Salam Bunda Karera ya. Rezekinya bertambah ya Bunda Karera, Bunda Mia. Gimana hasil pleno dengan Pak D? Udah udah oke banget.
0: Terus
1: itu Pak Abdul,
0: iya,
1: Pak Sahriah, Abu Jama,
0: iya,
1: Bang Ferry di Rio, Kak Nur di apa di Alwi Putih,
0: iya,
1: Ibu Liana di Menabria, apa kabar Bu Liana? Ini Bu Mona selalu ceria, Ibu. Bu Diana gimana kabarnya? Ceria juga ya, dan Ibu Mona ya. Itu lagi ya, Bang
0: siapa
1: Robi,
0: lagi?
1: Abu Bintaram,
0: iya,
1: Bang Nurin, Bu Ana di Hagu,
0: iya,
1: siapa lagi ya?
0: Siapa lagi nih Bu Mona?
1: Lupa ingat ya. Udah itu aja lah, nak Firdaus ya.
0: Iya, salam spesialnya buat siapa nih Bu Mona?
1: Salam spesial
0: ya,
1: untuk nak Firdaus.
0: Iya.
1: Semoga ceria selalu.
0: Amin.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Kesehatannya sehat ya, nak Firdaus.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Bu Mona. Bu Mona, ini ingin mendengarkan lagu dari siapa ini? Yang tidak boleh diputarkan lagu Aceh nih Bu Mona.
1: Ya, lagu ini aja.
0: Lagu apa ini?
1: Lagu Elvi Sukaisi dengan siapa ya? Dengan ada tadi Pemuda Tampan ya.
0: Judulnya itu Pemuda Tampan.
1: Ya, apa dengan siapa ya? Mansur apa dengan siapa, pokoknya Pemuda Tampan itu namanya lagunya, dengan Elvis Presley.
0: Baik, nanti saya carikan ya Bu Mona. Kalau misalnya tidak ada di playlist, mau digantikan dengan lagu apa ini Bu Mona?
1: Ini aja boleh. Apa perahu di dayung ya, dari Ona Sutra.
0: Perahu di dayung,
1: iya, Ona Sutra berdua dengan istrinya. Perahu dayung ke selatan.
0: Baik.
1: Itu lagunya ya.
0: Baik, Bu Mona, ditunggu aja lagunya nanti.
1: Ya, terima kasih. Nabi tahu, selamat malam, selamat istirahat nanti malam. Selamat tidur ya Nabi tahu.
0: Iya, baik Bu Mona, ditunggu aja lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya, sudah ada Bu Mona di Cunda yang sudah ikut bergabung tentunya rekan sebaya bersama kita di program acara Citra Warna Malam. Dan bagi anda rekan sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Bu Mona di Cunda, baik itu anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp ataupun anda ingin bergabung melalui SMS ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan anda juga bisa bergabung di nomor 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Ya, Nurul Munolom.
0: Dengan Pak Wajul di Krung Pase.
2: Ya, Pak Wajul di Krung Pase.
0: Gimana kabarnya ini?
2: Ya, Pak Wah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Kali ini Pak Wah ada salamnya buat siapa aja nih?
2: Salamnya yang pertama buat Fia Daud, keluarga
0: ya.
2: Di situ.
0: Yang
2: sedang duduk langsung kerja. Salam kedua buat Abang Nazir.
0: Iya.
2: Buat Pak Ayus.
0: Iya.
2: Bang Yudiman. Yang tadi itu Bunda Mona.
0: Iya, Bu Mona.
2: Ya, ke Bunda Mona dong. Bunda dan Bunda yang lain lagi itu Pak Ayus sudah.
0: Pak Yus di Junda belum masuk.
2: Buat Pak Yus lagi salam juga.
0: Iya.
2: Sehat selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Ada lagi?
2: Buat Bu Ana di Bunder Meriah, cek mana ada ujian depan Bu Ana.
0: Mm-hmm.
2: Dan salam yang lain lagi nggak kita sebutkan nama yang bergabung dengan radio semua, kita kirim salam.
0: Iya, ada salam spesialnya.
2: Salam sepertianya buat kata Kejauh Jauhki.
0: Ada ucapan.
2: Ucapan kata Cidom, semoga aku sehat di sini.
0: Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya Pak Wajo ya. Mudah-mudahan Pak Wajo juga sehat dan diberikan kemudahan atas segala cita-citanya Pak Wajo ya. Iya, Pak Wajo ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Lagu Anang Tengkopi deh. Tolong please kecedau saja yang ngirim lagu untuk Pak Wajo.
0: Oh baik, ditunggu aja lagunya Pak Wajo. Nanti akan saya putarkan dan saya pilihkan tentunya ya untuk Pak Wajo ya.
2: Ya, ini terjauh tahu tempat Pak Wajo?
0: Daerah Kulung Pasir, cuma daerah pastinya tidak tahu ini.
2: Ini Pak Wah, di lokasinya di bawah Gunung Salak.
0: Di bawah Gunung Salak?
2: Kan turun, sudah menurun dari Gunung Salak. Jumpa simpang kiri. Masuk ke dalam 5 kilo tuh.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Itu suaranya Kulung Pasir di kaki gunung.
0: Cuma belum pernah ke Kulung Pasir ini Pak Wajo. Mungkin nanti insya Allah kalau ada waktu nanti kita mampir ya Pak Wajo ya.
2: Gak rame kita di sini. Cuma 5 kakak.
0: 5 kakak ya.
2: Kita dapat otonomi khusus.
0: Baik Pak Wajo, sehat selalu ya. Ditunggu aja lagunya, nanti akan saya pilihkan ya. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan semuanya, sudah ada Pak Wajo di Kulung Pasir yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan semuanya. Dan rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuknya, untuk Anda rekan semuanya. Dan juga bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Bu Mona di Cunda, Pak Wajo di Kulung Pasir ya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Nox Mame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan semua dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Nika Ardila dengan judul Belenggu Cinta, yang saya pilihkan untuknya Pak Wajudi Kerung Paseh. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Ikke Nurjanah dengan judul Tak Mungkin Kembali, yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lep rumah mandum. Barang-barang pih lep.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Groupnya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be putu asa, dahsyah tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menyekul kas dengan ase rusak karili. Baknyu afe ase neme berijam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.

0: 94,4 FM, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Tentunya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Bunda Karera di Tempuk.
0: Bunda Karera di Tempuk Tinggal, gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah, sehat, baik.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya Bunda Karera buat siapa aja?
1: Salam Tunadi di Sigli, Ibu Nurin Lepang.
0: Ya.
1: Muslim di Bayu. Pemona, Bunda Dewi, Bunda Salmi, Pak Isti Junda, Pak Saria.
0: Ya.
1: Abu Bin. Pak Didi Darsa, Wak ya. Dudin. Mana waktu? Rumpate.
0: Pak Wajul.
1: Pak Wajul. Semua lah tanpa terkecuali.
0: Ya, ada salam spesialnya?
1: Kesiangan Sabang aja.
0: Ada ucapan?
1: Selamat malam aja, selamat bertugas. Semoga konsep selalu dari bikinnya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuk Bunda Karera. Bunda Karera ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu apa aja nih?
0: Yang tidak boleh lagu Aceh nih.
1: Oh, tidak boleh lagu Aceh. Lagu apa ya? Ini aja, Andra Raspati.
0: Andra Raspati judulnya?
1: Lagunya, judulnya apa aja boleh.
0: Yang penting dari Andra ya.
1: Iya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Bunda Karera.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya, sudah ada Bunda Karera di Tempuk Tinggal yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada. Dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com dengan Sebaya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya dengan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

0: Rekan Sebaya di manapun Anda berada, Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering, Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini, Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Pak Yus Cunda.
0: Pak Yus di Cunda, gimana kabarnya ini Pak Yus?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah ya. Salam-salamnya buat siapa aja nih?
1: Salam pertama buat Bang Peter Ustamullah.
0: Iya.
1: Dan ya buat Kalidar, buat dia juga, buat Pak Abdul. Buat Bunda Dewi, Bunda Salmi, Bunda Galera Kedini saya, buat buat Nabi di sini, buat Muslim di Bayu.
0: Iya.
1: Buat Pak Wajul, buat Riko Basim sama Wajul. Buat Ibu Mona juga di Cinda.
0: Iya.
1: Dan buat semua-semua lah di malam paling baik ini, kami terus.
0: Iya, ada salam spesialnya Pak Yus?
1: Salam spesialnya buat buat video saya. Selamat malam semua. Ya, moga selalu dan banyak umurnya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Yus, saya ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Pak Yus?
1: Dari Siti Badriah, Borondong Tua.
0: Borondong Tua dari Siti Badriah ya. Ditunggu aja lagunya Pak Yus, nanti akan saya putarkan ya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya, sudah ada Pak Yus di Cunda yang sudah ikut bergabung di program acara Citra Warna Malam, Rekan Sebaya. Dan tentunya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, Rekan Sebaya. Dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com ya, ataupun Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda tentunya, Rekan Sebaya.

Rekan semua dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini rekan semua juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya dua lagu. Yang pertama lagu darinya Imam S. Arifin dengan judul Berdayung Cinta. Yang saya siapkan untuknya Bu Mona di Cunda ya, karena yang dipilihkan olehnya Bu Mona dari Ona Sutra itu tidak ada di playlist. Jadi saya gantikan dengan lagu darinya Imam S. Arifin berjudul Berdayung Cinta, yang dinyanyikan dengan Dahlia ya, dengan Hajah Dahlia, istrinya Ona Sutra. Dan dan dilanjutkan dengan lagu darinya Andra Raspati dengan judul Salahmu Sendiri, yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Karera di Tumpu Tinggal. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan, tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: nanti lama-lama.
1: Hey.
0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: UI iya.
1: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patah do kupinyo.
3: Pane nalong do, nyo kang kupi racikan di bung suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Boh pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Huh, hai dek buntu, hanja je osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di

Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya Rekan Sebaya. Serta Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook CITIS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan untuk malam ini Rekan Sebaya, lagu yang bisa Anda pilihkan ya itu adalah lagu pop dan dud, kecuali lagu Aceh Rekan Sebaya. Karena selepas program acara Citra Warna Malam akan ada program acara lagu Aceh Rekan Sebaya, yang tentunya nanti bagi Anda yang mungkin ingin mendengarkan juga lagu Aceh ya, nanti di program selanjutnya Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik Anda yang sedang jalan-jalan bersama dengan keluarga di malam hari ini, ataupun Anda yang lagi rebahan ataupun lagi nyantai ya, lebih tepatnya di malam hari ini, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda tentunya Rekan Sebaya. Dan kali ini juga sudah ada yang berdering Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Ya sayang sekali sudah terputus Rekan Sebaya. Mungkin silakan dicoba di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan melalui WhatsAppnya Anda bisa bergabung secara live ya, ataupun Anda bergabung melalui dengan mengirimkan pesannya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan yang paling baik aja untuk Anda, baik itu Anda yang sedang bekerja ataupun Anda yang sedang istirahat Rekan Sebaya.

Rekan semua dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja tentunya untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga selamat istirahat bagi Anda yang mungkin karena kelelahan setelah beraktivitas ya, dari pagi hingga menjelang malam hari rekan sebaya ya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda, dan juga selamat istirahat rekan sebaya.

Rekan Sepeda dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sepeda juga sudah saya siapkan 3 lagu untuknya Anda Rekan Sepeda. Yang pertama lagu darinya Siti Badriah dengan judul Berondong Tua yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yus di Cunda, dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sepeda ya. Ada agak sedikit ngebeat ya untuk menambah semangat Anda bagi Anda yang sedang bekerja Rekan Sepeda, yaitu darinya Vita Olvia dengan judul Terdiam Sepi. Meskipun di malam ini sepi untuk Anda Rekan Sepeda, tapi tidak apa-apa ya. Dan dilanjutkan dengan lagu yang juga saya pilihkan untuknya Anda Rekan Sepeda, darinya Iklim dengan judul lagu Misteri di Bidal. Dan untuk Anda Rekan Sepeda, selamat mendengarkan. Tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak Bungsu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
6: Boh panen ai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengut long.
5: Ye dan ku haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi ku thua mentang.
6: Nyan ke perkara haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen. Daripada ase.
5: Ye kok bita hana lepi dan ku haji. Pu kali nampak terpi ase haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
5: Nyan sang. Salah urun terpih Ron ku haji.
6: Hana long terpih le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang tame hanapa.
5: Bek putu asa. Dahsyah tu dengku haji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase. Lagenyan ase gadoh lepi. Sang-sang lepi-lepi kaipo lewa nyalom.
5: Nyang kenyan ku haji. Ase ron talah urun terpis. Maka haji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
6: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
6: Di kedai matang gepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu afi AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari.

Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, tidak terasa hampir 2 jam saya temani Anda di program acara Citra Warna Malam, Rekan Sebaya. Dan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21.56 waktu Indonesia Barat. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Warna Malam, Rekan Sebaya, untuk edisi siar Minggu 9 Agustus 2026. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang sudah bergabung di program acara Citra Warna Malam. Ada Bang Robin di Kerungkuku, Bang Nadar di Pusong Lama, Bu Mona di Cunda, Pak Wajul di Kerung Pase, Bunda Karera di Tumpuk Tingo, dan Pak Yus di Cunda. Dan selamat malam yang paling baik aja untuk Anda, Rekan Sebaya, dimanapun Anda berada, Rekan Sebaya. Dan juga selamat malam yang paling baik aja bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com, Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Malam, Rekan Sebaya. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas ke dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45, Alwawi Lok Semawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Rekan sebaya, saatnya Anda ikuti berita malam Radio City FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita malam Radio City FM bersama Firdaus, edisi siar 9 Agustus 2026. Pasar Jagung Jaket, Aceh Tengah terbakar, 96 kios ludes dan 2 warga terluka. Sumur bor di Aceh Timur semburkan air dan gas mudah terbakar terdeteksi. Polres Aceh Barat Daya himbau warga tidak menggunakan sepeda listrik di jalan raya.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City 7.
1: Pasar Jagung Jaket, Aceh Tengah terbakar, 96 kios ludes dan 2 warga terluka. Dikutip dari AJN.net dari Aceh Tengah diberitakan, kebakaran melanda kawasan pasar Kecamatan Jagung Jaket, Kecamatan Aceh Tengah pada Minggu 9 Agustus 2026. Sebanyak 96 unit kios dan rumah toko atau ruko dilaporkan ludes terbakar dalam peristiwa yang terjadi sekitaran pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Kebakaran terjadi di Kampung Jaket Ayu, Dusun Sukamaju. Api dengan cepat membesar dan menjalar ke bangunan lain karena sebagian besar kios dan ruko di kawasan tersebut berkonstruksi kayu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun 2 warga dilaporkan mengalami luka bakar dan telah mendapatkan penanganan medis. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tengah, Andika, mengatakan 4 armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk menangani kobaran api. Hingga kini penyebab kebakaran belum diketahui dan masih dalam proses penyelidikan. Selain pemadaman, pemerintah daerah mulai melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak termasuk korban luka serta pemilik kios dan ruko yang kehilangan tempat usaha maupun harta benda. BPBD bersama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan juga disiapkan untuk mendukung penanganan warga terdampak. Pemerintah daerah menyiapkan posko pengungsian dan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan dasar warga selama masa tanggap darurat. Bupati Aceh Tengah juga disebut akan menyalurkan bantuan masa panik kepada masyarakat yang terdampak. Besaran dan bentuk bantuan masih menunggu hasil pendataan di lapangan.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City 7.
1: Sumur bor di Aceh Timur semburkan air dan gas mudah terbakar terdeteksi. Dikutip dari AJN.net dari Aceh Timur diberitakan, salah seorang warga Kampung Matang Kepulasa, Kecamatan Madat Aceh Timur dikejutkan semburan air dari sumur bor bantuan air bersih yang mencapai puluhan meter pada Sabtu 8 Agustus 2026. Sumur bor tersebut merupakan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan berada di Komplek Menasah Kampung Matang Kepulasa. Gesi Kampung Matang Kepulasa, Daniel, mengatakan semburan air dari lokasi pengoboran cukup tinggi dan telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Aceh Timur untuk dilakukan pemeriksaan yang disampaikan oleh Daniel pada Minggu 9 Agustus 2026. Menurut Daniel, ketinggian semburan air diperkirakan mencapai sekitaran 40 meter. Laporan tersebut kemudian mendapatkan respon dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Aceh Timur bersama dengan tim PT Medco. Petugas turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan menggunakan multi gas detektor guna mengetahui keberadaan gas di sekitaran sumur. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Falaki meminta masyarakat tidak mendekati lokasi dan menghindari aktivitas yang berpotensi membahayakan keselamatan. Ia juga menyampaikan bahwasanya pemeriksaan lanjutan perlu dilakukan secara cepat untuk memastikan kondisi semburan dan mengetahui apakah terdapat kandungan gas yang berbahaya. Menurut laporan yang diterimanya, kejadian serupa juga terjadi di Kampung Menasah Tingkem, Kecamatan Madat. Dari hasil pemeriksaan DLH bersama dengan PT Medco di Kampung Matang Kepulasa, terdeteksi gas mudah terbakar pada kisaran 2 hingga 3 per LEL atau Low Explosive Limit. Sementara parameter gas lainnya terukur dalam kondisi normal. Emisi gas dari sumur tersebut juga terpantau keluar secara tidak terus-menerus. Sedangkan hasil pemeriksaan di Gampung Menasah Tingkem menunjukkan kondisi atmosfer dalam keadaan normal dan tidak terdeteksi parameter gas yang berbahaya. Meski demikian, Bupati meminta pembatasan akses tetap diberlakukan di dua lokasi tersebut sehingga kondisi dinyatakan aman. Pemerintah daerah bersama dengan DLH dan pihak terkait masih melakukan pemantauan dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dua titik sumur bor tersebut.
0: Anda sedang mendengarkan Berita Malam Radio City 7.
1: Polres Aceh Barat Daya himbau warga tidak menggunakan sepeda listrik di jalan raya. Dikutip dari serambinews.com dari Blang PD diberitakan, Kasat Lantas Polres Aceh Barat Daya atau Abdia menghimbau warga agar tidak menggunakan sepeda listrik di jalan raya yang menjadi jalur lalu lintas kendaraan bermotor. Himbauan tersebut sebagai langkah preventif untuk menjaga keselamatan pengguna jalan sekaligus mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, terutama yang melibatkan anak-anak dan pengguna sepeda listrik. Polres Abdia AKBP Ade Gita Rahmadi melalui Kasat Lantas Ibtu Satari Maladi Pane mengatakan sepeda listrik sebaiknya digunakan hanya di kawasan yang telah ditentukan dan tidak menggunakan arus lalu lintas kendaraan bermotor. Sutari menjelaskan ketentuan penggunaan sepeda listrik mengacu pada Peraturan Kementerian Perhubungan atau Permenhub nomor 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik. Berdasarkan ketentuan tersebut, dia menjelaskan sepeda listrik dapat digunakan pada jalur khusus sepeda atau jalur khusus kendaraan listrik. Selain itu, penggunaannya diperbolehkan di kawasan pemukiman atau perumahan, kawasan wisata, area sekitar angkutan umum, kawasan perkantoran, serta dalam kegiatan hari bebas kendaraan bermotor atau car free day. Polres Aceh Barat Daya juga meminta para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak yang menggunakan sepeda listrik. Menurut Sutari, anak-anak yang mengendarai sepeda listrik di jalan raya tanpa memahami kondisi lalu lintas berpotensi membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Rekan saya, demikian berita malam Radio Citis FM edisi siar 9 Agustus 2026. Saya Firdaus dan editor Bilal Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rekan sebaya, baru saja Anda ikuti berita malam Radio Citis FM. Kembali di sini Radio Citis FM dengan acara berikutnya. Anda sedang mendengarkan Radio Citis FM 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio Citis FM lewat audio streaming di www.radiocitisfm.com.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru, nomor 45, Alu Awil Hok Semawe, Radio Citis FM, Citra Multi Suara. Yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Untuk malam ini kita bertemu di program acara Citra Lagu Aceh untuk edisi siar Minggu malam 9 Agustus 2026, rekan sebaya. Bersama Nidar di balik perangkat siar yang temani Anda malam ini sampai jam 00 waktu Indonesia Barat. Rekan sebaya, buat yang mau bergabung untuk dengarkan lagu-lagu Aceh, khusus lagu Aceh saja ya, silakan untuk bergabung di program Citra Lagu Aceh untuk malam ini. Silakan menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Yang mau gabung di inbox Facebook, silakan bergabung ke akun Citis FM Lok Semawe, rekan sebaya. Untuk format pesan, ketik saja Assalamualaikum, lanjut dengan nama dan alamat, kemudian salam spesial, ucapan dan lagu pilihan Anda. Lagu yang sudah mengawali suara jumpa kita dari Cutrani dengan judul lagu Regam yang sudah menemani Anda. Dan untuk penelpon perdana juga sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Bunda Karera.
1: Benar.
0: Waduh, gimana kabarnya ini Bunda Karera?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Baik, kantong yang kurang sehat.
0: Ya ampun, semoga lekas sehat ya kantongnya ya.
1: Mudah-mudahan besok sehat.
0: Amin ya Allah, amin. Semoga lah insya Allah sehat. Ya nanti dikasih sama Allah yang gak disangka-sangka lah ya.
1: Amin.
0: Amin. Baiklah Bunda, mau dengar lagu apa ini Bunda?
1: Cutrani aja.
0: Baru aja Cutrani Bunda.
1: Oh ya.
0: Yang lain?
1: Lain apa ya?
0: Maunya apa yang lain?
1: On Kaya Luruh aja.
0: On Kaya Luruh, oke. Terus untuk salam spesialnya?
1: Sebenarnya untuk kakak aja.
0: Terima kasih, ada ucapan?
1: Selamat malam aja, selamat bertugas. Semoga kakak sehat selalu, mudah rezeki keluarga.
0: Amin, amin, amin, terima kasih. Baik, lagunya ditunggu aja Bunda.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Bunda Karera di Tumpuk Tengah. Selamat malam, paling baik saja buatnya Bunda Karera. Yang mau menyusul Bunda Karera, silakan. Berikut sudah ada yang tersambung kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan suara Bang Robin sepertinya.
2: Betul, betul.
0: Iya, gimana kabarnya malam ini Bang Robin?
2: Alhamdulillah, sehat
0: nih. Alhamdulillah, masih di Krunggekuh ya?
2: Iya, iya.
0: Oke, mau lagu apa nih?
2: Lagunya Sanitar aja ya. Yang
0: pilih,
2: yang
0: mana bagus ya? Oke, siap. Untuk salam spesial ada nih Bang Robin.
2: Ya, salam spesial buat teman-teman.
0: Iya, ada ucapan untuk teman-teman?
2: Ya, ucapannya selamat malam ya.
0: Baik, lagunya ditunggu aja Bang Robin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, rekan sebaya, ada Bang Robin di Krunggekuh ya. Selamat malam, paling baik juga nih buatnya Bang Robin yang ada di Krunggekuh ya. Sehat selalu untuk Bang Robin. Lanjut kita ke penelpon berikutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
3: Salam Kak Nadar.
0: Dengan Bang Nadar.
3: Selamat.
0: Iya, apa kabarnya nih Bang Nadar? Udah lama enggak ngobrol. Sehat ya, alhamdulillah. Iya. Iya, lama enggak ngobrol, kirain udah balik kampung atau kemana gitu.
3: Enggak, Kak, dengaran aja radio jangan keru ya.
0: Oh, gitu. Iya. Baiklah, mau dengar lagu apa ini Bang Nadar?
3: Kak, pilih satu yang bagus, Kak.
0: Oke, salam spesialnya ada?
3: Tukang Indar, Kak. Selamat malam, selamat bertugas. Panjang umur, mudah rezekinya, Kak.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih. Mudah rezeki dan panjang umur aja buatnya Bang Nadar ya. Ditunggu lagunya. Ya, Assalamualaikum.
3: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya ada Bang Nadar di Pusong Lama. Selamat malam, paling baik saja buatnya Bang Nadar yang ada di Pusong Lama ya. Dan tadi juga ada Bang Robin di Krunggekuh serta Bunda Karera yang ada di Tumpuk Tengah ya. Salam sehat aja, selamat istirahat aja. Dan kali ini rekan sebaya, kita dengarkan dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda. Lagu untuknya Bunda Karera dari Liza Rahmi, judulnya Un Kaya Luruh. Ada juga lagu dari Rahmat RS bersama IRB dengan judul lagu Rindu Melabang. Saya pilihkan untuk Bang Robin yang ada di Kerungguku. Untuk Anda semuanya, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hey.
1: Eh kakak,
0: asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengak tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat dahulu. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa penyakit umat dahulu itu?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Terlalu banyak bersenang-senang, terlalu mewah, terlalu mengumpulkan harta sebanyak mungkin, tipu menipu, merebut harta benda dunia, saling memarahi dan saling dengki hingga timbulnya zalim menzalimi."
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, program acara Citra Lagu Aceh untuk saat ini di 23.37 menit waktu Indonesia Barat. Bersama Nidar di balik perangkat siar yang menemani Anda, Rekan Sebaya, untuk malam ini sampai jam 00 waktu Indonesia Barat nantinya. Buat Rekan Sebaya yang mau bergabung, silakan saja untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS, Rekan Sebaya. Untuk yang suka dengan lagu Aceh, ya boleh saja ikut meramaikan acara ini, Rekan Sebaya, silakan saja ya. Saya masih menunggu untuk penelpon, dan yang mau kirimkan pesan boleh dikirimkan aja dari sekarang, Rekan Sebaya, karena pesannya akan saya bacakan nanti di jam 11 ya, kurang lebih ya. Boleh diketik aja dengan format kata Assalamualaikum, lanjut dengan nama dan alamat, kemudian salam spesial dan ucapan ya, terus lagu yang Anda pilihkan, Rekan Sebaya. Baik, untuk berikut jika memang belum ada yang berdering, maka bakal kita dengerin aja dulu lagu yang sudah saya persiapkan. Lagu buatnya Bang Nadar yang ada di Pusung Lama, lagu yang dibawakan oleh Fahmil Arabi, saya pilihkan dengan judul lagu Nyak Dara Rindu yang akan hadir, dan nanti akan diteruskan lagu dari Pup Suluh dengan judul lagu Salah Mencinta untuk menemani Anda semuanya, Rekan Sebaya. Untuk Rekan Sebaya semuanya, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ngan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
1: Padahal mai, cilo rasa.
0: Bakal nabui, mengat tanya.
1: Punya mai, patah dah aku punya.
0: Panen alung dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habuji.
1: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi, jino.
1: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyong kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Kacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
3: Kepu na becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
3: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
4: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Oh, padat terus roh daripada Cin.
4: Punah hai bila?
3: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kurang api roh ni kat pungsu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yang tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
3: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu mahkamah syariat.
3: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
3: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
2: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena anda.
7: Tengku Haji. Tengku Haji. Pemwewek tak malam-malam. Pemalik kena tika meng mentang.
8: Boh panenai roh kawan. Gat tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uami mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep kipah angin. Daripada Ase.
7: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Puh kali yang terpi Ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
7: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
8: Hana long terpih, le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang tame, hanapa.
7: Bek putu asa. Dahsyah tu, Ron Kuaji. Cina yu serpih sebab awak New Hafiz AC. New Hafiz AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul, kapega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi hati, lagenyan hati gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
7: Yang kenyan ku aji, ase ro ne talah urun serpi. Maka aji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
8: Pateman alamat new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
7: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
8: Di kedai matang kepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijang.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Kekayaan yang hakiki bukanlah dengan banyaknya harta. Namun kekayaan yang hakiki adalah hatinya yang selalu merasa cukup dengan apa yang telah dimiliki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Rekan sebaya program acara Citra Lagu Aceh saat ini masih temani Anda ya, bersama Nidar tentunya di balik perangkat siar yang terus saja coba menghibur Anda dengan lagu-lagu Aceh yang saya pilihkan atau Anda pilihkan di nomor handphone 0852 2235 6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851 0602 4559 untuk live dan SMS. Baik, kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suaranya Pak Ade Sunadi sepertinya.
1: Tepat sekali.
0: Enggak belok-belok ya. Oke, apa kabarnya Pak Ade?
1: Alhamdulillah, berkat doa kami dar sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah, semoga Allah terus berikan kesehatan buat kita ya Pak Ade ya.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Baiklah Pak Ade, mau lagu apa malam ini?
1: Lagunya Pergi, Janji Siloputo.
0: Janji Siloputo, oke. Yeah. Terus salam spesialnya.
1: Salam spesialnya buatnya Bunda Salmi ada di Tunto. Selamat tidur, semoga sejahtera selalu, panjang umurnya, dimudahkan rezekinya.
0: Amin, amin, amin. Baiklah, lagunya ditunggu ya Pak Ade ya.
1: Oke, Nidar. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan sebaya ada Pak De Sunadi di Darussalam. Ya, selamat malam paling baik saja buatnya Pak De Sunadi yang sudah bergabung ya. Untuk yang mau menyusul silakan rekan sebaya ya, saya masih menunggu untuk penelpon berikutnya. Sepertinya bakalan ada yang bergabung kali ini. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
2: Muslim
0: di Bayu. Iya, tumben ada. Tumben ada.
2: Masih kurang sehat, Kak.
0: Gimana?
2: Kurang sehat.
0: Oh, lagi kurang sehat. Kenapa?
2: Sakit main lalu sudah sebulan.
0: Waduh, waduh, masih suka bermasalah itu lambungnya ya?
2: Masalah.
0: Ya ampun, salah makan mungkin atau begadang atau malah minum kopi nggak sih?
2: Nggak pernah.
0: Nggak pernah. Jadi salah apa ya kira-kira?
2: Nggak tahu.
0: Stres mungkin atau capek nggak?
2: Nggak.
0: Gitu ya. Semoga cepat sembuh ya Muslim ya.
2: Insya Allah, semoga cepat sembuh.
0: Iya, tapi usahanya jangan lupa, usaha berobat, doa kan gitu.
2: Lagi dalam proses pengobatan. Kan?
0: Oh gitu, berobatnya di rumah sakit kah atau obat alternatif?
2: Di rumah obat dari itu di Maharan itu.
0: Oh gitu, iya. Semoga Allah kasih kesembuhan ya.
2: Insya Allah.
0: Baik, mau lagu apa nih?
2: Salah obat.
0: Tapi obat yang diminum enggak salah kan?
2: Ini enggak salah lagi.
0: Oh, enggak salah lagi. Amin. Semoga ya insyaallah.
2: Udah agak mendingan.
0: Kan? Udah agak mendingan. Alhamdulillah. Iya. Soalnya kalau sakit lambung itu apa-apa aja enggak beres ya kan?
2: Nah.
0: Iya, moga cepat sembuh. Terus salam spesialnya ada?
2: Salamnya buka aja.
0: Terima kasih. Ada ucapan? Iya, terima kasih. Cepat sembuh ya.
2: Iya, Kak. Insyaallah.
0: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Muslim yang ada di Bayu, selamat malam paling baik saja. Yang lagi kurang sehat, mahnya kambuh lagi katanya. Ya ampun. Emang sih ya, kalau sakit mah itu rasanya apa aja enggak beres ya yang mau dikerjain ya. Tapi apapun sakit sih kayak gitu sih sebenarnya ya. Tapi ya itulah dia ya. Kita diberikan sakit supaya kita bersyukur saat kita sehat. Kita diberikan susah supaya kita bersyukur sewaktu kita senang ya. Dan tentunya setiap penyakit yang sudah diberikan, insya Allah obatnya ada ya. Pasti ada Hanya saja mungkin kita belum menemukan obat yang tepat ya, tapi yang wajib buat kita kan berusaha. Ya, berusaha, berdoa, sisanya biar Allah yang putuskan. Tapi ya setiap apa yang kita usahakan, Allah gak pernah menyia-nyiakan itu ya. Baiklah rekan sebaya, kita tinggalkan dulu Muslim yang ada di Bayu dan juga Pak De Sunadi yang ada di Darussalam. Narkan sebaya, jika belum ada yang menyusul, dua penelpon saja di putaran ini. Kita bakal dengerin lagu, ada Berget dengan judul lagu Janji Silo Putuh yang dibawakan bersama Ayu Kartika. Nanti akan dilanjutkan lagu yang dibawakan Ayu Amanda dengan judul lagu Salah Ubat, pilihan Muslim yang ada di Bayu. Untuk Anda semuanya, tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Sesungguhnya akan muncul ke atasmu beberapa pemimpin yang kamu kenal kebaikan dan kejahatannya. Maka siapa yang membenci dalam hati berarti telah bebas. Siapa yang menentang berarti aman. Sebaliknya siapa yang rela dan mengikuti maka itulah yang binasa. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah lebih baik kami memeranginya dengan senjata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan, selagi mereka masih sholat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Lagu Aceh untuk saat ini yang masih temani Anda. Rekan sebaya, 15 menit sudah lewati pukul 23 waktu Indonesia Barat dan Nidar masih bersama Anda sampai jam 12 ya, ada waktu 45 menit ke depan. Lagu-lagu Aceh masih terus bisa Anda request di dua nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Nah, rekan sebaya, untuk Anda semuanya selamat malam, paling baik saja, selamat beristirahat. Semoga istirahatnya malam ini aman, nyaman dan tentram rekan sebaya ya. Besok bisa kembali beraktivitas di awal pekan dengan sempurna rekan sebaya. Nah, untuk Anda semuanya yang ingin bergabung silakan, atau kita langsung lanjut ke lagu saja. Ada lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda semuanya, lagu yang dibawakan Firdani dengan judul lagu Hancu Dermaga. Kali ini rekan sebaya yang sudah saya persiapkan ya. Dan nanti akan dilanjutkan lagu yang dibawakan olehnya Ramlan Yahya dengan judul lagu Pemesar rekan sebaya. Ada juga lagu dari Intan Putriana dengan judul lagu Gasih Mewayang. Untuk Anda semuanya, rekan sebaya, pastikan terus di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Radio CT7 Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, semakin larut malam ini, rekan sebaya, semakin juga kita terbuai dengan rasa ngantuk dan lelah ya, setelah seharian menghabiskan akhir pekan yang padat dengan kegiatan. Mungkin saat ini Anda perlu istirahat, rekan sebaya ya. Selamat istirahat saja, semoga istirahat Anda malam ini aman dan tidurnya lelap, rekan sebaya. Namun bagi

Anda yang masih saja harus bergadang ya, gak boleh tidur dulu karena ya mungkin dalam pekerjaan atau apapun itu, tetap semangat saja. Saya masih bersama Anda sampai jam 00 waktu Indonesia Barat nantinya. Di sisa waktu yang ada, rekan sebaya bisa ikutan bergabung di program acara Citra Lagu Aceh untuk malam ini ya. Silakan hubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

Baik rekan sebaya, berikut kita simak saja dulu ada lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ismu Kamalaka kali ini dengan judul lagu Batra Harapan. Dan akan diteruskan satu lagu dari Husni Almuna dengan judul lagu Hate. Ada juga Kakak Aulia dengan judul lagu Andai Jodoh. Untuk Anda semuanya tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan sesuai program acara Citra Lagu Aceh saat ini sudah tiba di penghujung acara ya. Kita sudah ada di jam 23:53 waktu Indonesia Barat. Dan rekan sebaya, terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Untuk yang sudah bergabung juga, selamat malam dan selamat istirahat saja buatnya Bunda Karera di Tumpuk Tengah, ada Bang Robin di Krunggoku, Bang Nadar Pusung Lama, Pak Desunadi di Darussalam, serta Muslim yang ada di Bayu. Terima kasih untuk kebersamaannya rekan sebaya. Mohon maaf juga untuk segala kekurangan selama saya temani Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda selamat istirahat saja. Saya berharap malam ini istirahat Anda aman dan nyaman. Besok bisa kembali beraktivitas dengan lebih baik daripada hari ini rekan sebaya. Dan malam ini rekan sebaya, spesial salam saya kirimkan untuk adik tercinta ya. Untuknya Yuyun yang pada 10 Agustus sebentar lagi merayakan pertambahan umur. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan untuk Yuyun ya. Sehat selalu, bahagia selalu, selamat iman, dunia dan akhirat ya. Semoga Allah berikan kemudahan di setiap urusannya. Semoga Allah juga limpahkan rezeki untuk Yuyun sekeluarga ya. Semoga kita juga selalu bersama sampai kapanpun ya, insyaallah. Dan rekan sebaya, satu lagu dari Rafli dengan judul lagu Wasiat ke Ane. Lagu ini juga saya persembahkan untuk Yuyun yang ada di Langsa saat ini. Semoga sehat selalu. Saya Nidar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Tidaklah seorang muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah, tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit, dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.